Det var nog då jam, som också då jam kapa hur du var minta dong så var it pågun då toko då babai när det är pihavanan då Brazil om några gida Morocco det är i anu det är så mintong massa då RTM click, massa då RTM click ja om kakal då sopi iso o gul. Dadi kiva po do hobi kuang tahu peminiti nohu dan pihapanan niti dadi audi nehan dari saya dati o niti kahantoy do pihapanan niti dadi tangan apa diozu nga kiva hai pibasan koko moy no do itia onu kapaguhu itia tinggon tinggoud patay ko hia gonit ka dari TikTok niti no baiti kiva do boss do gonit kiva boss do tinggoud. Nah, kau punya iti kentahangan man tadi Mary Stella Liu iti kihap do gonit kopaguhu om moninggaud nogi tu kopikisas gya iho hinasu om tinamis om umasam no ka ta naikot binasi montok doga iti no punya mega kaiso kentahangan in the science iti katuhanan kumadi Mary Stella Liu naikot binasi o kentahangan dia tadi kopaguhu no pagya nga kihap do gonit tanudon lagi do itia meninggal do tunih bagia nah iya no naikot binasi ngabi ang makikinangot toko diti habi nang mati TikTok aw nagi hivan dahi itia Facebook da Sabah VFM alamay kam alamay ait ko pagungam nabon na pay ako aniti aw ko abi da mangait nga ito ko pahit Elizabeth Beth Maria Juhan Jen Sylvester Chauvoa Josie Mindong Justina Agang Ipol Eric Janet Takag Zandi Crystal Mamay Tomuhok Julia Alex Rachel Lim Patrick Jonius Majakoy Philip Maling Maureen Kinchaw Glenis Pojo Christina Mary Dorothy Fredelin Victoria Ang kaya may boboson ni Zandi Crystal ni nombo na iyo mo kupahain gingo na gimay boboson ay kay pason may daw di ako po iyuman ko ba ditinong ako kung pa pambuso ako pahit pason masa da WhatsApp buso ko pahit pason ma da masa da WhatsApp iti i George Gimbun kopi posian ada dong usufa pari George Gimbun memason ke masam vi tambah hut da Sabah VFM WhatsApp om Sabia vi itu pinet pinsan go de nembono pa pengo ketoh dan mempai pasonan sanda da ong hidas ka bidati kita daura. Om pason di Abdul Malik Tahir iti paguho da memason zo kopi posian dong usufa terang minggu magano ko sifatan iti papong kapason manong katuhuan zo di pipi at tambahot iminungungkap dogo do pason kosodop om di kapapago mega di koyok men tampulan iyagang George Gimbun Rose Sugud bagang sage jalina om tambahot di suvay nga siyo tu aw ko ay zo ano o sifatan na mga ait o nga niya zo dong suvab kyo kadi Abdul Malik om i Johnny Upin Morocco iso Brazil duvo kadi Johnny Upin tata mano ko dong do Brazil iti nga mega ko navi no pihavanan takito ko iti Mazada iti TV okay ya kita da Mazada RTM click om iso draw iti kan boss suvai iso Brazil om iso Morocco kami sa nung suvab kadi Johnny Upin matay sanan tabinay om tambahot man nakodong da Sabah VFM tabi tara minggu kumadia zo tay sanan hansan dong hoy das o matatamis ko ngavi min pay paganakan ni zo tabi pibasan matad paganakan ko Johnny Upin aniti navi na bi havanan tu bazaan zo kiva na di kondom na telepon ed konti diti na hevan da to mintong eda mimbul ka di detino mata beli jam ko nom bagi detino kan ya om ka avi di ho ba om tapi naik ko ngavi kanau kinongo toko hozo i pongka ponzo ko madinu kapan ngavi dia zo hozo di sanghun kamuhakan di Delbert Julian om nogi hozo di Rita Labangka kanau makinongo

ti hambuson onuan pagintangan o katundan habo sa kadazan Sabah maza kaponjulan project Sabah Southern Madani Link i dumapas kinay sunon sokit do pagunditi na boss di Hugan Montili na Surian War Ibrahim project no komoy no po nga o kon no po ko moy hobby apantot o panakan lotilik na nagi magivang kasini zone economy om kapoyin kavas ning kokoton economy pogigi zone datun nga viid kinay sunon dodok. Project no giniti nga ada di tahang pinggisaman do kapulintaan magawit kaunalan katundaan gisom kumadaid kinesonon idodok kozo. Montok minta mong panakan tumaw om guest pogun di apantod masuming gisom o Malaysia papapakas pionitan penghudan o hud miyampay pipi pogun kampay na Turkmenistan om Russia. Tapos di Juan Montili datu Surian War Ibrahim politik di apantod om nogi pionitan tabasi miyampay pogun habus panakaday Malaysia, papapantod, panakan tumaw omkes. Project Sabah Southern Madani Link na po, nga pisoso mo ada di impon kapapago kumadayin katundan, ekonomi pogun. Maza ko po taundaan kalalahan no, panakan no tilik di hobi apantod, avakas om kivaza. Na boss di Fozon Montili na to Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Project no kamoy no po nga okon no po ko infrastruktur kapatadan lotilik nga nogi kapopuvan punghudan o hud i kanumanak. Vaza tagazo ko kamoy pinantod om kotihumbusan binakas pogun. Dahit bo boson no gidiho na boss di nato Haji G. Tihumbuson do kapulintaan pogun. O wakas kapamalanan kaganaan binakas maza kaponjulan palantagazo om tuduvon binakas Sabah Duvongoybu apat ngopod teko SE REM Duvongoybu apat ngopod SE REM Duvongoybu apat ngopod na po nga manako pombianan kuma doid ko muhigan binakas excess binakas doid ko piagahan om tangazan binakas. Daid ko zuvo di ISO kotontuan ekonomi sampamagunan no kito do maha duvongay buduvonga padamonom kanu mo givang kasivatan pinagangan om kapapuvan kapapagu kumadaid mong indapu om nagi anganangan pamunan ay grota kanon pogon. Kapanandakan minggu pisampuvan na tatan kabansaan duvongay buduvonga padamonom at dadi impon daid kapapakasan sunduvan pihumagan om pisampuvan datuhun ngavi maza ko pamulatian doid makapagisuvazan ko basanan om tungkusan pogon. Kanjulo kapanandakan minggu pisampuvan na tatan kabansaan ton duvongay buduvonga padamonom kihinay dapat tadaw om apupusan tadaw bayin om.

小时候

愿今天的阳光带来新的希望，愿每一步努力都有美好的回响。沙巴 VFM， 你的凉拌。

出梦。经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 20 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih yang sedang bersama kali kita kemuap tu. Jangan lupa untuk link jomo nutan. Yono kita akan niar FIFA 2026. Untuk jadual maung, kamu boleh ngendak tak pukul nanti suwa Arab tu lah, pukul 1 tu Germany ngelonon Kyureko. Kau pun pukul 4 Sinsaung pun Netherlands ngelon Japan. Setarus ni pukul 10 Sweden kok Yen sih? Sweden kok Yen sih kok ya? Sweden kok Tunisia. Kok pun tak pukul 12 langlau. Pilih nak tu. Kang lah tatku. Salah nak kang masalah lagi. Kok ngelonon Ecuador. Jadi kamu boleh ngendak ni minggu, kamu boleh ngendak ni semimun datus 4 sekolonan Piala Dunia FIFA 2026 tak saluran TV OK Sukan Plus Kopan tak RTM Klik. Jadi sin-sin lagi mitu yang niat lagi boleh ngedownload RTM Klik, download bino RTM Klik tak telefon bi. Kok jadi sanang lebih ngendak bul minggu-minggu ni apa yang memiat TV, ni apa yang ngangkat-ngangkat TV, download bijo RTM Klik, kam boleh ngendak bul. Momon tak RTM Klik. Gogo bijo tak Google Play Store, type bi RTM Klik, peluak no RTM Klik, kam boleh ngendak bul me. Okey. Jadi harapan ti bongan dinakan tak kemap tu, maklum no, minggu le minggu tungan memiat. Jadi amun kam lah ian pasukan sokong bi macam debui iko bana penyokong Brazil kau tapi eno rezeki net terati ti amun main tu kau jadi amun kam ian sokong bi kau jadi susu kasang tu berani. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Terima kasih ngendak live tu Yen Abar. Jangan lupa tap-tap di screen tap. Kau pun share-share lagi live tu supaya ramai lagi beli bersama-sama kau kita kau. Ini yang nukung Yen si masing-masing kau anu ni. Kau penian ni. Jadi un yang nukung Portugal Sungai Molo aku se nan tu se ku tu Abang Amin tu polis tu jadi follow bi. Barannya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jadi ian jo bang dinakan amun kam maku lagu komen bijo lagu yang paku bi me insyaallah akan pelingki lagu-lagu yang pinaku yang ni lagi bagi komen yang ni lagi bagi follow dong lupa untuk share aku nukung DJ jo begilah warulah alap amun nukung aku boleh. Aku tapi aku ni main bull. Pilih nukung aku. Yen paku nu. Lagu boleh.

0: Mana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko salam. Teko tekodon. Link tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
3: Ya, dinakan-dinakan, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana yang sedang hendak kami tak live TikTok. Terima kasih, dong lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu, kau pun dong lupa follow. Kerana amun follow, sanang lebih hendak live tu lain kali. Kau pun mana tahu ingin mangkul lagu, ingin nuju salam. Kamu boleh, thank you. Terima kasih, Abang JJ Syam. Kamu boleh mentukau salam, kamu boleh mangkul lagu, kamu boleh tilau-tilau abar, kamu boleh nuju-nuju lagu, kam buli bulian lagi ya. Kam buli buli se ogo-ogo. terima kasih. Kam buli se ogo-ogo, buli tito-tito kok. Yang pedi atai, buli sanang atai. Yang susah atai, buli rungai atai. Rungai atai pun boleh ya. Yang kepedian ala pedi ni, yang paning ala paning ni, yang lengan tu ala lengan tu ni, yang nyon judu ni, bulis temu judu mi tu. Mana amun kam rajin-rajin mekale siaran tu, kok kam boleh nemu judu tau. Tapi judu ni niat kita lah kok. Kena kadang-kadang amun mekali soro, inginlah mekali soro kulek judu kok. Kok aku tu marak-marak judu kang tilau lagi bong dinakan tu. Kau lagi nyaun kok. Bacam betiru seku tunang. Maku maaf niat teko ngogo. Kerana lain kali boleh ni ubah sada anu majlis tunang tu. Bolehkah tunang tu pukul 7 sin saung? Supaya aku sempat ngendak tunang. Amun tunang tu kemuap, memang nak teko ngendak lah. Kok boleh kan ni ubah dok tunang tu pukul 7 lagi pungkau, pukul 4 lagi pungkau no. Sedio no. Dong no kemuap-kemuap baru buat majlis tunang. Niat tiogo. Kok aku mendangai no bangun tunang sek-sek tu niat tiogo. Kawin sek-sek tu. Lepas saya amun kawin dong no ngagat pengantin tu teko. Bek ni songom tu so sanding. Law eh mapi songom baru sanding. Boleh kau ke? Tapi nak boleh kau ni yakit ile anu. Bongon meti to. Oh. Jadi ia nen pun ucapan tahniah lah tak sekku tersayang Nabila kau pun badi yang kawin pun tunang betiru, semoga berbahagia selalu bersama kau jomo-jomo tersayang. Doa ti semoga sin-sin yang kahwin minggu tu bahagia dunia akhirat, kulit anak lawak-lawak. Kau macam aku lah kau. Peluang-peluang anak keluar DJ Azmi lah. Syukurlah kam. Jarang-jarang peluang anak keluar DJ Azmi. Sin-sin peluang anak keluar DJ Azmi. Mesti ia peminat siaran sama pada banan. Namun terlampau kau. Tapi ini pun ucapan tania. Tak memang dinakan yang kahwin minggu tu. Kau pan ai Bobby yang kawin minggu tu, kau pan mungkin yang ingin kawin buan tu unkah yang ingin kawin buan tu. Ian pan ucapan ti tahniahlah engkam, kau pan lagu tu untuk kam.

Kita sama-sama boleh ngendak FIFA 2026. Sian kumpulan sokong B. Jadi ndak B kumpulan-kumpulan yang ya sokong B. Jadi kamu boleh download BRTM Click ataupun boleh ngendak ni tak Sukan Plus ataupun TV OK. Yang boleh ndak tiba-tiba tak Sukan Plus tu ulangan sekelonan tak kemuap tu boleh ngendak ni tak Sukan Plus. Okey. Jadi tak mengenakan yang sedang ngendak live di TikTok. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih yang share-share. Terima kasih yang puan bayi follow-follow. Barat ni bolehkah maku lagu anak buahku bayat ni tantu? Bolehkah maku lagu ka buli maku lagu ka anak buah bayat ni tantu? Bayat ni tantu? Lagu siapa bayat ni tantu tu? Cuba tabang.com, tabang.com aku memiasin penyanyi ini bayat ni tantu. Amun alap no tantu mungkin tertemu ti. Amun bayat ni tantu tu kurang pasti aku sian penyanyi bayat ni tantu tu. Cuba kem tabang-tabang doh aku. Sian penyanyi bayat ni tantu tu. Bayat ni tantu ke alap no tantu? Agatilah.

Ya, dan terima kasih kakak bersama makalai siaran sama Alip Alap Bana 6.4 minit kemuap. Kakak lagi bersama makalai siaran sama Alap Bana. Terima kasih yang sedang hendak kami tak live TikTok kopan yang maku-maku lagu tak WhatsApp kami 0 di kau siam 4 siam 0 P2 wow P2 wow 4.23 minit kemuap. Jangan lupa untuk nge-download RTM Click untuk

Terima kasih dengarkan Kakal Bersama Bege. Kakal Bersama Mekale lagu-lagu tak kemu waktu. Begini sini lagu buj. Ha. Kita main nekot-nekot lagu bertiru. Sini yang boleh kot tekot baru maku lagu. Jadi sini momon jawapan salah. Nyawon yang jawab bana-bana jawapan ni. Jadi setarus ni kita nekot lagi tajuk lagu tu. Okay, sedio ah, sedio, sedio pen. Okay, sedio ah, next ah, next ah, sedio pen, sedio telingo, ingotan, mesti mana-mana tajuk lagu kok pensiun penyanyi ni. Okay, baru no boleh kulit hadiah coklat. Okay, lagu starus ni tu. Aku ingin tajuk lagu kok pan penyanyi ni sian. Okay, sian salah, ni lestik telingo ni mesepo. Sian bana, chat bi aku. Isak dua telur.

Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 47 minit kemar. Terima kasih yang sedang mengkali. Kau pun ngendak kami tak live TikTok tak kemar tu. Yang ni pun semoga senang-senang atas selalu bersama kau kami tak kemar tu. Jadi untuk hiburan ti lagi tak kemar tu. Un barang ni pas no kami DJ. Okey, dong dok pas, dong dok, dong dok. Un lagi canbi, un lagi dikau lagu tu. Last lah dikau lagu tu bana-bana no. Amun bana-bana tetekot bi memang kam mantap bara anu Ochimaru. Okeylah, lagu starus ni tu iya nah kaja pikir do aku lagu ngo. Amun lagu nan terlampau sedih, amun lagu nan terlampau rancak, amun lagu nan kang turi kam, amun lagu itu tu kang terhati bi tajuk ni. Okey nan lah. Kajap bangan peminat-peminatku. Peminat-peminatku ah. Kajap kan bangan peminat, kajap pemi aku dok lagu go yang boleh somo-somo peling ti supaya kam sanang lek ngejawab. Soalan tu. Go ah lagu yen ah. Okay lah lagu itulah. Okey. Last no tu. Cuba teka bi tajuk lagu nan tu. Isa, dua, telur.

Ya ya ya ya ya, terimu no di iyo adalah penggantiku. Iyo no boy penenek le iyang emak no. Pakuku di engkau sayangi no iyo. Dokon kau ngesayangan aku dedau. Dong sekali kau mekerat atai ni. Dokon lek nu mekerat atai ku betiru. Amun aku mau lagu sumbang jadi boso aku jo lirik ni. Okeylah. Lagu seterus nih.

Jadi nak kena kopi osok pukul 5 kemuap kita akan mengkali abad-abad dia melas. Selepas ini kita akan meling lagu-lagu yang pinaku lek bangan dinakanti. Jadi dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Reserve Biosfera Kinabatangan menengah usaha melioro alam sekitar. IEM Sabah senegina melan inovasi pendigitalan KOIR 4.0. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan sebagai Reserve Biosfera kedua tak Sabah jadi dembuak lagi pengkolehan penting diam usaha melioro alam sekitar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, pengiktirafan UNESCO mengebuktian Kinabatangan anu mekebiak lebih 410 hektar pengen rego biodiversity ko ekologi anu langa. Datuk Haji Jinor Mara bagi tak sampangan ulang tahun ke-10 Reserve Biosfera Banjaran Kroker ko pemasyuran Reserve Biosfera Kinabatangan tak Kota Kinabalu. Beliau marah Sabah bertiru antara pemelan bok-bok perlindungan alam sekitar engkau sikut lumpuk pedatus tungan daratan ni. Ni wartaan sebagai kawasan terlindung sepenuh ni TPA. Sabah pun kakal sebagai penyerap karbon kebersih bok-bok lat engkau numbang kira-kira lumpuk 6 pedatus nang jumlah pengasingan karbon tak Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah senegina endok melan inovasi ko melingau penerapan revolusi perindustrian ke-4 IR 4.0 talatu. Usai terposok nur mekemaju ke juruteraan digital infrastruktur pintar ko teknologi gadung dia menop Sabah tak tungan anu alap diam ekonomi masa bunda. Seginaan penateko oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor tak maidan mangan songom ulang tahun ke-15 IEM Sabah tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernoso oleh timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Haji Pan Arab IEM Sabah tarus merun jurutera anu gaik kojo cemerlang nang segi teknikal tapi pun pengen pikiran anu tio. Engkau pun ngentan erot etika, engkau pun tanggungjawab, engkau profesional, berdaya saing tak peringkat global, niat ngiro ngembanan keperluan tak Sabah. Perintah Lat selajur ngiktiraf pengamal media tak Sabah sebagai set strategik penting diam menteko dasar kau kejayaan penanggunan tak Lat Jomo. Komitmen penerun narusan pemenikan tabangan untuk penganjuran Maidan Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 tak datus RM10,000. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, ia ngeruah pengerguan terodop peranan media diam laporan dasar hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ engkau lebih pengen kesan. Entah ni tabangan Bangan Jomom mengkulik pabaran anu bandar. Datuk Haji Jinor Mara bagi tak masa ngerasmian KPA 2026 tak Kota Kinabalu. Teks Arifan ni pernah terkolek pembantu menteri tak Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai. Datuk Haji Jinor berharap penganjuran KPA akan terus jadi tungan untuk pengamal media untuk ngasilan karya anu pengen kualiti langa kok muan kelapan tak Bangan Jomo engkok semimoni. Sementara Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Maria Doksil diam Arifan Nimara, perarian pesat teknologi kecerdasan buatan AI ke media sosial bertiru jadi antara cabaran diam industri kewartawanan. Diam matongan pemetekuan pabaran anu bana ko pengen integriti tak Bangan Jomo. Kelingawan pabaran diam digital tak masa tu nembab Bangan Jomo makin susah didiri antara fakta bana entawa abar niat bana. Engkau integriti laporan kakal jadi asas bok-bok dia matongan keposoyoan Ban Jomo terhadap organisasi media tarus peniloro.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Peruntukan RM250,000 nabang menuan keperluan sekol tak sepitang. Bukti kesudahan perintah persekutuan dia mentagap sektor pendidikan tak tungan terbiak. Peruntukan lingau ini umum oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tak masa ngerasmian Sabah Sultan Madani Link tak Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Puan Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa Mara, peruntukannya akan menteko nang Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang kok Pejabat Daerah engkok kerjasama unit penyelarasan pelaksanaan engkok Pejabat Parlimen Sepitang. Engkadiman engkok pu terbiak akan binuat dia matongan keperluan anu perlu binuanan keutamaan endok peruntukan pejabat terbiak kulit penakai sealap ni engkok langah. Pendidikan perlu selajur jadi bok-bok anu enggo ngeruak asas penting dia penanggunan lat stut engkok aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan ko ekonomi Banjau mau Brunei tak Sabah selajur penetagap. Ia antara pengendalian lebih kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS untuk penggal bau sesi 2026-2020. Wow. Presiden ni Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara jenang inisiatif ni rancang dia mengkulik maklumat terposok nonang yayasan dan sanak. PMBS not ingin maku peruntukan perintah lahat. Dia menangun dembuak bangunan untuk kegunaan persatuan sebagai tungan aktiviti kebudayaan kok kesinan tak Jomo Brunei. Beliau marak bagai bahawa mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PMBS sesi 2026-2020 tak Kota Kinabalu. Nut ni rancang usaha narik lebih iko puk murak dok nutan persatuan terposok no cadangan merun saya pemuda kok belia wanis. Kekurangan pekerja pertosan dokon ko doktor hota hospital ni harap kol ni atas engko lingau khusus ni tak tungan pedalaman. Ketua bagian gagasan rakyat Tambunan Datuk Victor Peter Paut Mara, hospital Tambunan nut teruak kesan engko kekurangan pekerja pertosan. Ngambut nebab petene terpaksa nut barisan seawal sensaung ko ngagat beta untuk mengkolek rawatan terutama ni tak masa puncak. Ngarip tak pengabar tak Tambunan Datuk Victor Arab Kementerian terbiak kulit muat pemelupusan paling alap dia menguatasan isu eh. Dengan adalah ni laporan Rai Panu tak masa melan aktiviti riadah tak suang tambah tuan tertemu Rai Ngemban sinsaung sini. Mangso Ebne last mail 24 tahun Rai tertemu lek banjo mo kira-kira pukul 7 sinsaung tak low kedua operasi memiah kok nelamat SAR kira-kira dikau titik 2 km nang tungan mangso ni lapuran rungai. Nut Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah mangso penesion rai penanut le arus oyo bue ta masa bandi bersomo bangan se kemuap dilau. Mayat mangso ni sahan le puk polis sebelum peneluak le buk bomba makai pengusung ni diden tak polis untuk tindakan selajur ni. Usaha penanggunan kekuribul tak diak selajur penetagap. Narusan penganjuran simposium kekuribul Lat Sabah, simposium jadi tungan diam mengkadiman ala tujuh bau penanggunan kekuribul Sabah khusus ni dia merun lebih iko bakat engkau pan persatuan kekuribul daerah. Dia merangka pensikotan lebih alap diam penanggunan sukan. Dia masai Rafi Mara kejohanan Rhinos Cup akan penelan tak sepuak Julai bunda. Kejohanan ni membiak tungan nang 26 daerah engkau pukukuri anu alap pengen peluang wakilan Sabah tak Liga Remaja Kebangsaan. Dinakan sebagai penombol bertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Rizab Biosfera Kinabatangan mentengah usaha melioro alam sekitar IEM Sabah Senegina melan inovasi pendigitalan ko IR 4.0. Bagaimana abar-abar di Melat ke Mabtu, abar di sini besi nunting lek Doni Ijom dekat seksyen berita ehwal semasa kok penhasil terjemahan Al-Rasdi Drasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Rabana. Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno, muat kealapan, ngogo kejayaan. Merot lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan, kopan no kiti, muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

kum tinau. Dong kum kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso Sabah BFM. Siaran sama Limpon.

0: Assalamualaikum Lina Khan, ya nak abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan terima kasih Kakal bersama Mekalai siaran sama. Siaran sama Alabana. Terima kasih Tak Mimo Dinakan kena Kakal bersama engkau kami Tak Kemam Tu. Edisi 14 Jun 2026. Yang si tajuk lagu Ruby tu. Engkau dikau. Nantu tajuk ni daling-daling. Balikkan tilaima. Assalamualaikum yang abar. Waalaikumsalam Dinakan. Terima kasih yang sedang ngendak live tak TikTok pan. Terima kasih pan yang sedang mengkale. Assalamualaikum di Jazmi. Maku lagu Minggu barak Dinakan ti Mazlan. Yang abar Dinakan Mazlan tak Kota Marudu. Ko manakah? Yang abar Dinakan ti tak Tuaran. Sihatkah jom Tuaran? Yang abar Dinakan ti tak Papar. Dinakan ti tak Kudat. Dinakan ti tak Minggu lagi Pidas. Dinakan ti tak Tawau Sempurna Lahadatu Tak Keningau Tak Sipitang. Yang abar dinakan tak Sipitang. Yang abar pun tak dinakan ti tak Minggu lagi dinakan ti tak Kota Blut. Rapan ti sanang-sanang atai tak kemuap tu. Okey. Yang abar dinakan ti tak Bofat. Wow, terima kasih. Tak Tenggilan, tak Gentisan, tak Kuala Penyu. Ramai sedang bersama kau kita. Terima kasih. Semoga sanang-sanang atai momon dinakan yang sedang bersama. Okey. Un lagi lekat tak Sungai Damit Tuaran bersama kau kita. Un lagi barat ni Jomo Tawau hadir. Terima kasih dinakan lekat Tawau. Minggu lagi. Lekat minggu lagi. Yang abar dinakan tita Sendakan. Sihatkah? Dinakan tita Dembilak Selang. Tak Semenanjung. Tak Johor. Tak Penang. Tak minggu lagi. Tak Ipoh. Handsomenya DJ Azmi memang. Alhamdulillah. Terima kasih. Dong muji. Terima kasih dinakan tita minggu lagi ya. Tak Darau. Tak Rampayan. Rampayan tu Rampayan Menggatal un. Rampayan Kota Blut un. Anda Kesangor dinakan. Kok betan ya nat Anda Kesangor selalu nat kok. Dinakan tita minggu lagi dong lupa untuk tap screen share lagi live tu minggu si gulai rebung ko labu ni ding liking eh dinakan nantu dong bege dinakan ni alap bege kerana kau tu makepunan jomo bila kau makepunan jomo amun aku labu bakat paksa kau tuaku sama-sama supaya kita labu. Okey, ini pun ya memang uran-uran tu ngambana mangan rebung. Kok pen sambal lodoh. Sambal lodoh lagi nuring lagi. Baru no. Aina dong no seneri tak bana pasal mangan-mangan. Kiti mekale lagu-lagu yang pinaku tu. Agak-agak bi lagu Ian. Mesti kam nek ngerati kok. Sebab aku ni bemeling lagi. Bana DJ kau nombor satu. Alhamdulillah. Bana pelingin dok lagu. Rapat rebung. DJ. Indok. Ini habis-habis semua sini tilau tu. Okeylah dinakan ku semimon mulai kebi kita ba singgahin aku pitu. Okeylah dinakan untuk ngalang-ngalang ngintam ku mulai kebi. Jadi lagu tu boleh pindah aku lek bangga dinakan ti. Jadi semua-semua nak kita nangis semua-semua kok lagu tu. Ian kata tajuk lagu tu. Ni aku marah sebabkan momon campin-campin dekat lagu. Okey. Jadi kita belagulah sama-sama. Engkau lagu tu.

Ya dinakan amun teko nibau, amun teko umurku barat ni, dong kau lupa nibau aku. Wow, wow, wow, wow, wow, pedilah, pedih-pedih bana lagu-lagu tak kemuap itu. Kok, tapi sini, un request DJ maku lagu Iranun Bulika. DJ maku lagu Iranun Bulika. Iranun kok mu tak kebi pan ling ni. Kok gaya maku lagu Iranun lah dinakan. Sebab nani kita itu somo jo. Kok cuma basak ti jo ali. Kok tu nganti somo yo sebab nani. Kok pun unpen kita itu sama tapi segul-gul pun kok Iranun kok. Jadi dinakan. Jarang-jarang kita kok, jarang-jarang kita mekali lagu Iranun kok. Mana kan ya? Mana kan ya? Ini pun guys, asal pelimpas ngendak, asal pelimpas ngendak tu. Belok-belok lawak mana jono kita tu minta diam konti tu nindak-ndak. Okey. Dong nak terlampau ikut bertutur kita mekali dok lagu tu. Aku berbekali lagu tu entedol lawe. Jadi aku ingin mekali lagu tu balik. Tapi aku ingin ngeratiin maksud. In maksud lagu tu. Sin yang boleh meran aku maksud lagu tu. Kok kadang-kadang kita paham, kadang-kadang guy memang paham lekti kok betul-betul, tapi kita kadang-kadang un paling nak paham. Inilah guntingan tu betah no. I know dong cerita pasal guntingan, cuba pekali dia lagu tu. Tapi beran bi aku in maksud lagu tu, okey? Sekejap, pekali tidak lagu tu.

Ulam. Okey aja. Ejolah, serati. Ini yang penting berkasih kakal bersama Makalai Siaran Sama. Jadi dinakan kita tak torong-torong siaran. No. Sadar net sadar ti. Rupanya kita un lagi 15 minit. Okey. Ya, sebagai pendomol, tolong buat lagu lagi untuk kami yang sedang bersama Makalai. Harapan ku mohon senang-senang atai bersama. Tak ku waktu. Yang ni pun amunun salah kau silap. Kiti beragam-beragam jo. Yang alap en indo, yang ni alap etiniman tio-tio. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat alap tak jomo. Baru no alap-alap eh. Akan tekong kiti. Jomo minggu kau DJ? Aku jomo. Jomo minggu aku? Kau nak ngerati aku jomo minggu Dina kan? Aku jomo. Jomo sanang. Okey. Okeylah. Jadi sampai minggu je kita bersama-sama Dina kan. InsyaAllah maung kamu akan bersama kau DJ. Siapa maung ah? Ah, DJ Fatin. Kamu akan bersama kau DJ Fatin maung. Kamu boleh maku lagu kau pada menteku-teku salam kau DJ Fatin. Okey. Okeylah Dina kan. Dong butuh turbana. Lagu tu untuk kamu. Untuk kita. Yang tu? Untuk kita sebenarnya atai ku tu ingin mulai KB tapi mau kerja lagi. Jadi oleh kerana kerja mau jadi niat nak mulai KB. Jadi kau minggu aku jata atap. Okey bye. Assalamualaikum dinakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, Mariam Habal-Habal Lahat, Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak Habal Lahat kuhap iti Reserve Biosfera kinabatangan mahogpot usaha amahilala alam sekulipot. IEM Sabah ni soho amimpin inovasi pendigitalan maka IR 4.0 Habal minta dana. Pamantugan Reserve Biosfera kinabatangan selaku Reserve Biosfera Karua Masabah menjadi dakayu lagi kejayaan mustahak lahat mariam usaha amahilala alam sakulibot. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Nor ngahaka pengiktirafan UNESCO inan maka buktian kinabatangan ia kaluhaan nah labi 400 sangpuk maka tulung ibu hektar inan taga biodiversity maka ekologi halgaan. Datuk Hajiji ngahaka butih mas sampangan sukup tahun kasangpuk maka rua Reserve Biosfera Banjaran Korka ma pemasyuran Reserve Biosfera kinabatangan ma Kota Kinabalu. Beliau ngahaka Sabah butinaani antara amalutan bahala mapanganjagaan alam sakulibot maka nekot 300 kawasan rea nibantug selaku nionan kawasan terlindung sepenuhnya atau TPA. Sabah Ruisab Nata selaku anob sub karbon lisin utama manegara maka makatawang jajahan 300 min heka pavida-vida karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah nisoh aku amimpin inovasi maka amalakasan pemaujuran revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0 Malahat ITE. Usaha inan pasodna amaujud ke juruteraan digital infrastruktur pintar maka teknologi hijau aku maka patob-tob Sabah maka tob-toban ahogpot mariam ekonomi masa sinong. Panahuan inan min Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Nor mamairan magkakankakan sangom sukup tahun kasangpuk maka lima IEM Sabah ma Kota Kinabalu. Teks siling na ni pasampai hek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Datuk Hajiji asa-asa IEM Sabah nui maka paluas jurutera anu inggai hal asang lit min soal teknikal maka apas lod magakal. Sagor Ruisab matotog amalut ma etika Ruisab bahala botero profesional sadibin tapangatu maka bahala bahata global umbal minsan hampul-hampul maka perluan Sabah. Pemerintah lahat nuyemuan pengiktirafan 7 pengamal media ma Sabah selaku sehat strategik mustahak mariam ma sampai dasar Ruisab kejayaan pembangunan lahat 7 rakyat. Kainagunan inan pinandaan mengkasungan katulungan ma pemelanjalan hinang mairan anugerah kewartawanan Kinabalu atau KPA 2020 makonom 700 sangpuk ngibu ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Nor ngahaka inaani yana heka unlog 7 bahala media mariam amahog angalapolan dasar hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ labi mampan minta dana makatawang rakyat kolek maklumat analua. Datuk Hajiji ngahaka botehek hinabu perasmian KPA 2020 makondom makota Kinabalu. Teks hiling na ni pasampai hek pembantu menteri 7 Ketua Menteri Datuk Johniston Bangkuai. Datuk Hajiji asa-asa pengahinangan KPA akan nui menjadi matag banan pengamal media aku maka peluas hasil karya taga kualiti tongan Ruisab amuan manfaat 7 kamemon masyarakat. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Maria Doksil Maria menghinang na amatua kemajuan taungan yonan teknologi kecerdasan buatan AI maka media sosial butina ini menjadi antara cabaran Maria industri kewartawanan. Aku maka kila-kila pamasampayan maklumat ia analua maka taga identiti tuju masyarakat kapasutan pamantugan AI Maria digital Mama sabutin ani jari sabab masyarakat songna hunid makasilag antara haka sawanal maka habal palsu. Engkan sab integriti laporan natas menjadi asas utama mapanggilang-ngila kaprasayahan rakyat tujuh organisasi media patuhi tapahilala.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Peruntukan RM250,000 maka tawang 7 masukup keperluan iskul masih pitang. Ini maka buktian perintah persekutuan Maria mapapag sektor pendidikan makawasaan inaani. Peruntukan ni pagrayrayan inan ni bantug hek Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hinabu ang rasmian program Sabah Southern Madani Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sipitang. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa ngahaka peruntukan inan akan diserahan min Opis Pendidikan Daerah Sipitang maka Opis Daerah magtabang maka unit penyelarasan pelaksanaan maka Opis Parlimen Sipitang. Pagisunan maka pihak tumabay akan dilanjalan hinang matotog matongan keperluan yang menjadi keutamaan akok peruntukan inan ninga manfaat sahab-habna. Pendidikan supaya menjadi keutamaan sebab naani yang asas tujuh pembangunan negara panontongan maka aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan maka ekonomi komuniti Brunei Mas Sabah patuhi ni papapag. Inani antara fokus utama kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah atau MPBS Bahata Panggal Bahau sesi 2020 makondom 2020 makawalu. Presidenna Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka indaginis halli yang dipagisunan hinang angabut maklamat min Yayasan Dang Sanak PMBS Rusab maghajat angamuk peruntukan min perintah lahat untuk ngahinang bangunan untuk keperluan Persatuan Inaani selaku pusat aktiviti kebudayaan maka kesenian masyarakat Brunei. Beliau ngahaka butih baipain masyarakat perwakilan tulun tahun mintada Persatuan Inan pasod nama soal pamaujuran pembangunan pemuda maka beliau wanis bahau. Kekulangan pegawai perubatan Dr. Ma Hospital Nika Inagonan asalas sayrai-raian paligay na makawasan Pisug Paglahatan. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan Dato' Victor Peter Paut ngahaka Hospital Tambunan akaheka magmasala masoal kekulangan baan pegawai pagtambalan. Abutan baanan AA magsakihan terpaksa angagan atog gol awal subuh untuk kolek tinambalan paligay na hinabu kahikaan mandusia. Ahiling tujuh pemberita matambunan beliau magkainagon bahawa kementerian inan maka pausay ngatasan masalah inaani. Rangan lalanionan Abner Lam Last Mail paumulan 24 tahun ni laporan humanut hinapu kahinang riada masoang tambun tambatuan amulet lahat subuh sibay. Magmula inan tabak mandusia lahat gantaan lisag pitu subuh maalaw karuah operasi amiha maka amas selamat SSAR jajahan dakayu titik 2 kilometer min matagan kajarian di laporan alungai bantug min jabatan bom badan penyelamat Malaysia JBPM Sabah magmula ni para saya humanut atau solog alandos makalando hinapu magpandi-pandi maka sehe-sehe sigam kohab di ilaw. Polis hinang pengasahan batang tubuh a magmula sebelum dibawa peluas hek pasukan bomba amakai ayai khas Pananggung maka diserahan tujuh polis untuk tindakan nilausan. Pembupus habal pina sampai papalik habal mustahaksi a maghinang maparinta ni soho matatas kasanglitan Mariam Hinang sampangan Minggu Perpaduan Negara jari matag integrasi rakyat. Butena balahat ko piti bayi ni sadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bayi ni hinang Julia Haji Amil Lasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hari Penderma Darah Sedunia ni sampang masangpuk makan 4 hari bulan onom sakahabak tahun. Alau ina anini tatapan hek pertubuhan kesihatan sedunia WHO selaku gindan hek kaalog 7 penderma lahak sukarela maka masongan pengisayu mandusia pasal kesihatan kamemon. Halma tahun 2020 maka onom sampangan bahata runiai nan magnakura menegara Itali ia moon marum. Sampangan ini nak mua tujuan untuk maka logan penderma lahak sukarela halamin sania ai tungbas hingga baita panabang tujuh kesehatan sejagat. Masabah Kementerian Malaysia KKM min unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE si darua matamuas jadual kampen derma lahak paholegan itagan kehekaan AA. Untuk ai haka anda unbi malaman nionan Blood Bank Kota Kinabalu atau pusat darah negara ka amrusap minjari angonan lahak tapanabang bi 7 on sai-sai.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau hiling sama.
2: Sebab VFM siaran hiling sama tentu nama itu mas yang pok makaruwa titik pito frekuensi untuk kaam kami mo na makohap itu serangkan tentu nah ni sihan ka mas si John John mariam segmen ongka-ongka penean B. Jadi ayo bah ongka-ongka penean B tu untuk kaam kami mo yang tentu nai ongka-ongka yang bilah pinakal hekta maksud nai lagu-lagu ayo bah penean ongka-ongka mariam siaran ta kohap itu.

ya kamin TikTok, ya kamin RTM Click, ya ka buti na ani amansang kareta sambil-sambil magpakalisiran hiling sama sarangahaya ni pagsukulan untuk kaam kamimon. Jari, adanakan may tong ako kasampatan untuk panuntulan kita kamimon, mabantu gamin Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kelestarian Alam aroy sabay ang maluwas amaran na malisag ang 45 minutes si untuk kalawit isang po makampat halibulan onom dongi po po makondom yaitu ni Jangka tajari ulan landos magbe maka baliuna ni Jangka akan tajari madakarangay kawasaan dan akan masabah yaitu makawasaan pedalaman pantai barat Sandakan tongod maka Telupid Rusab Makudat Kota Marudo ani jangka akan tajari ngabut lisag siam sangom itu sanakan jeri untuk kitam kamemon maima erupa indrakan pahap-pahap napain rancang pahap perjalanan ta apabila kita mariom itu pingga-pingga sanakan tentu na keadaan cuaca itu mustahak toongan untuk kitam kamemon aku kitam maka kila-kila keadaan semasa keselamatan tah jeri harus sab danakan menjari anda bi lama bantug cuaca ma www.met.gov.my atau harus sab menjari download bi aplikasi ini onan my cuaca aku kitam kandi makanda keadaan cuaca sakabak masa ia akan nipata muas min itu mit Made Malaysia untuk kami menjeri tentu nak kohap itu serahkan kita mariom segmen ongka-ongka pini anbi untuk kami mon ini Ruisab dirakan tapa avai man TikTok sabah VFM mai itu ngamu Ruisab ongka mariom segmen tak kohap itu ngamu ongka min artis syirah halam niya kalasik dan komin artis syirah untuk kami mon sabah VFM siaran hiling sama ambal nasab.

0: Ama, marim kiuman nu katapukan kasangsaan, katogmukan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dakit masa lagi akan takalebi bang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsa.
1: Sarangay ani pagsukulan tukam kami mon masi amin sa BVFM siaran hiling sa matanto na maito masimpo makarwa titik pito roy sabi na iti ati kita live ma TikTok live sa BVFM ma Facebook official sa BVFM jadi tanto na kita kuha pito mariam segment ongka ongka pinean B ani ana dakrangay puho ada nakanta pa avay man TikTok sa BVFM ang amo ongka min dakrangay artist pinean siga makuha pito jadi ina ani sarang ahi ani pagsukulan untuk ka am kami mon sabab tentu na minek sabab VFM itu ingay kahal masual hay makale ingay kahal mag pakali ongka sagaru sab salaku station radio penian bi magsapli habal-habal kita sakaba masaranakan jadi mai tu kami nakan ingay kahal bahasa Aika inda ginis bahasa ma itu seranakan ania bahasa kedazan dusun murut Bajau Pantai Barat Bajau Pantai Timur seranakan jadi na ani seranakan ina selera kayu urisab halik min perintah yaitu maghalian kami mon habal akan sampai untuk kitam kami mon jadi adakan papalik kita mariam hakaan kuni bantu kuni ka amsi kita mai tu ko habitu mariam segmen ongka-ongka pinian bi sanakan sarang hayani pagsukulan ri sa mani adakan ta Kubang Jaya pa abay man ha Facebook live sa Babi FM salam DJ John salam maghrib maka selamat magtugas togol na ambal takale ongka mariam pangatayan numin din sabodan maka ongka curi-curi hatiku. Okay, rekan, insyaallah bang ania mariam playlist pamidian ongka-ongka taku hap itu akan pakaleta bang halaman niya angampun kam saranakan jadi adunakan da kita tapaut waktu mai tu rekan ali adunakan tapa avai haman TikTok live sama VFM si Rijal Madlasa ngamuk mako hap itu ngamuk ongka min artis Rush Makalobo Panansang Baro sa VFM siaran hiling sama Ambal Nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta daiti. Juara dunia menang patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 makawalu maka 2020 makarua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Jadi ambal na sa tentuna habal-habal yang disampaikan kami menitun serangkan hama soal perlawanan Piala Dunia FIFA dengan berdampak makonom makai saluran TV OK maka ruisa menjari anda bima RTM klik menjari anda taruh sab habal sukan min kami mon media rasmi media sosial rasmi RTM untuk habal bahau ia akan pindah tamu sekarang masa Piala Dunia FIFA 2020 makonom. Jadi anakan magsukong tu kaam kami mon ya paabay mariom siaran tako hapito gantaan ni ala ada karang ay minit ah ganta ko sangpo makonom minit lah hay ta magsiaran ko hapito ay rupain may turanakan mariom segment ong kaam ka pinaan bi anakan taro sa min paabay man TikTok sorry min Facebook sa Bavi FM siaran hiling sama mako hapito Kubang Jaya anakan ta paabay ngamu ong ka mariom pang ngatayan no min artis Sam. Okay rakan ongka itu akan paongka ta sago sebelum hei pakleta ho danakan tapi ngamuk min TikTok live sebab VFM Alif Khalif Amin ngamuk ongka min artis Den Bisa Lasa sago ongka ni amuk na tu sanakan tentuna ongka baha o jadi ongka inan halaman niya nituran lagi hai composer composer Sigam untuk ina ini ongka inan jadi untuk tajuk dalua pakalita ongka min artis Den Bisa Lasa pasuno isa ongka min artis Dance Mariam pangatayan do sa BFM siaran hiling sama ambal nasa

Sa Bavi FM siaran hilang sama siaran kanuai dari segundom 54 minit agak ko gantaan ni ala 6 minit kita mag siaran mako hapito ay rupain siaran nga hiyan ipagsukulan to kaam kamemon paabay ma siaran tako hapito alasi daungan banda tamay to ma like live TikTok sa Bavi FM to ni ana pa indrakan ta paabay ang buongka ongka mariom segment ongka ongka sa kapaalaw ahad tanto na kita akan makapag-abay mariom segment ongka ongka pini anbi ay rupain siaran akan siaran nga hiyan ipagsukulan untuk kaam kamemon dinakan jadi pamupus siaran tama ko hapi to buat biasa akan bahan ko makaam ada kayo ongka panambol siaran tama ko hapi to insyaallah jadi untuk kaam kamemon ongka itu roy sab salara kayo ongka bahao bay tinuran mariyong playlista mariyong system tap bay tinuran masih aku bilahi maka min artis abah urus sabdanakan Haiza Ghazali. Jadi untuk kaam kaimon danakan ia bilahi anuran ongka-ongka bi untuk pinongka ma RTM di atas kalipat bi patuikam anuran itu ongka mariom format MP3 aturanun bini email urrkrtmkk@gmail.com manjari turanun bini email inan turanun bi mariom format MP3 jari sadia hombi lirik na paminta da yan matan tunay lengkap kami mon makai detail-detail na saranakan jadi ang kuniti sa jaranakan si Renta amako hapito tanto maalaw ahad sinong kita mag-apay lagi mariom segment ongka-ongka pinian bi bot bias abahin kumakaam da kayo ongka panambol si Renta amako hapto min artist Aiza Ghazali masih aku bilahi maka sama VFM siaran bajau hiling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

0: Kan saya nak lalang dom Raina ringa homiu nak ahun apa mahu nan pasukuan ku Yar dirin Pahulu ahawa kasih bonsoi Reserve biosfera kina batangan anungko rapokot pahalungan raliwung lu kina yano IEM Sabah kini tak enam pilon renovasi pendigitalan am IR 4.0. Napatandulan ra reserve biosfera kina batangan nasauk ra reserve biosfera karuo ra Sabah rondo payo kaluluan mayo nun nasukuan nun negri rapokot pahalungan raliwung lu kina yano. Tuan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor nambala pengakunan intora UNESCO hino tatandu kinabatangan ondo nanimpung nakasail 483,000 hektar sino biodiversity am ekologi asuang.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, reserve biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
0: Datu Haji Jina Pasukura Rahu inili rapat no pengapuan oro pemahuangan kooperam duo reserve biosfera Banjaran Kroke ampa patandulan Reserve Biosfera Kinabatangan ra Kota Kinabalu. Rahu Sabara Raino rondo into ra kukula intok ondok na tandul enam pilon pahalungan ra libung nu kinayano ondok mamar talung oper piatus libung nu asaknyo na sauk ra libung nu inampinan TPA. Sabapono na tandul na sauk ra intok pamaluluran ra karbon abarisi nu pamahunan rasuang no mamar talung oper onom piatus intra suang nu pamalilian nu karbon ra Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah kini tak enam pilon renovasi ama apakah pasi keunggahan perindustrian ke apat IR 4.0 ra negeri itu. Pokok tu mani no nakayaknya pasingkot ra kejuteraan digital infrastruktur pintar am teknologi hijau udah kalap angiwit ra Sabah anturung ra intok labi onsoi dalam ekonomi ra oromatong. Rahu na Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Jinor pinasuku na timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam ra akan pasisimpungan pamahuangan kaoperam limo nu IEM Sabah ra Kota Kinabalu. Datu Haji Jipono alansan ra IEM Sabah rayu sa pasila ra jurutera cemerlang am sino pamahunggaan atawoy uli kono maya ra peraturan ang sino tanggungjawab ang pagkaulo ra kakasipan no Sabah.
2: Aho hito aring ohmyo nito ra Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ming. Ukula ngorono yo. Musik at ngorono ku no. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai paniru guang muno ming. RTM klik ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi ming ah.
2: Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Balu Hijrah 2026 Masihi. Dan salinut inatangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sapa Bobokono keperam 2000 silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut keperam 5000 silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabaluk. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 ngoparam balu igura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Ter Pagun Sabah, Bildor 1400 sapat ngoparam balu hijrah, 2000 dongoparam onem masihi, atangon gara dewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu, rakoparam tulu aribulan sila konom, naganda rasa muharam, 1400 sapat ngoparam balu hijrah, tumalimpun rejam katulu rasu swati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas Mal Hijrah, papatanawan ratoko Mal Hijrah, am anugrah Mal Hijrah 1440 ngoparam balu. Selesai papatanimpunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 ngoparam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberkati.

Ya bagakan sendalun nomor kami baga-baga gunang kini ngoramon dalam nak kesaluan dahun nomor sama BPM biar lalu nemino baga-baga ka. Masa nomor min kawi lalu nemino rakono onsen siak baga-baga ka. Hati aku nukain tokan miun rarain utur aku nukain kini ngoramon dalam kesaluan dahun nomor sama BPM. Ara aku nukapaka-paka rahinainaya. Nenaya kira dalam live TikTok mai. Kami kapi kau nenaya live Facebook mai. Rapi semai rasa BFM lalu nama nong. Rise kau nato mutu nama kau nang kini ngopak apa kakawi ralan dalam kesaluan tahun merasa BFM. Enor oro itu pakai pakai kara oro ka oro minggu. Ara opera mapacari bulan rabulan ka onom 2000 opera monom. Minu kena kau kaya rakon payo kono ya diirin kuna marang ara paga paga lalu nemin lasi aran sama BFM kestalulan tahun murut. Ene sumungkun apro kapa parana rajam ka siam ralondo.

Y ahora es para pagar con hilong ras pahilian bola sepak Piala Dunia ara hinomaya ra RTM click keno RTM click rondo rondo ya kono pemahunan tekan Malaysia ra kono aniar apa hilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 promonom hino lemun hinomaya ra RTM click pahaga-pahaga ka download mina kono RTM click ran dalam telepon minoki amika pi kono mayara TV ampe kono mayara smart TV mino kono Android Android TV ka kono boya buli mo download RTM click kono ahilong rapahilian bola sepak FIFA 2020 onom paga-paga ka enora RTM penyiar rasmi ara kono pahilian pahilayan ara bola sepak pahilian pahilayan bola sepak FIFA 2020 Pramonom pakai kawi. Melansan ramyun kawi ra landamino. Ati aku nak uman myun pakai ka. Tu aku nak raja myun ni mai ra roh hitili ra roh hino. Ra kau kono ra tu mali bayar ramon aku nang kini ora kesalahan daun murut. Ra malansan kono pakai nahinakan kan ki pakai ka. Onsi ra kono pamahangan.

Yo apa kini ada tuduh rimbai ragono napa imunan kura kura pangkinihan tegar rimbai kesaluan dahun berasa apa FM lalu nomino hino rimbai kasar itu li rimbai entori Paulinus Alisius alias Mala rimbai ninggalan Ramayon Takau amsun dengan rimbai Ri Albert Jepangal rimbai ninggalan Nandra Hydron Mansam hino nanya kita kira jam katulu talu ngoprama patnya minit ralondom. Ya apa din kuandangan ya kudu rapa kata kakak kono sini mimpung inaya ra live TikTok mai ra kono suang kudu rapa kata kakak kono inaya ra live TikTok mai ra lono mino ara kono sini mimpung semindangan itaka inaya ra live TikTok mai ra sama WFM rais kena kau ang share kasong ame kena share paga paga kara live TikTok mai amu kono pio ra live Facebook mai ra lono mino ra kono suang pio rapa kata kakak sini mimpung inaya ra live Facebook mai din kuandangan da sungkor min paga paga kara rais kono kini ngoramon dalam kasaluran ahun umur ra sama WFM sini aku rapa kata kak imajikan saya dalam dom apa agak bahagia kawin rakono ya peningkuan yang kan saya dalam dom sampai itu iurus ainggalan buat TikTok natu kan saya dalam dom rakono peningkuan yang kan saya dalam dom Amerika kan saya dalam dom DJ kono peningkuan kan saya dalam dom ramio sampai itu churn walks kan saya dalam dom rakono kan saya dalam dom kawin bahagia rakono peningkuan yang riun churn rais kono tumutun ramo bahagia ini mayara live TikTok mai rasa babi FM. Sampai lupa ni kena anshe kasangan minyak kena anshe. Ini pun kena rasuang pun kena berpaga-paga tanpa pukul seminggu semimpung kena angkini orang kesalahan dahun berasa babi FM. Ya apa bagai napa jam ka tulu opat ngoporam tulu ngam minit napo ra londo maka kono napa kaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tokin tok ahon do no. Rais kena angkini ngata kapi radu rimbai rimbai kasana rimbai entori Belden Dixon Sagir rimbai ninggalan anda Naiman Ayuk Hamsun rimbai Jordan Jubilin rimbai ninggalan anda Ugar Muapa ma pengen apa dua rimbai hino kau napa kena kaya Razan Ishak lalibung noko takina balu amin tokin tok ahondono.

Awal Muharram kapwa mal hijrah, akasip kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuera Madinah. Ipangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan da labi onsoy, apapiro tra pansiluman am pampahakaan, am apakasuang ra amalan sunat, hili akala pra pahala. Salam mal hijrah, intara RTM, teman setia.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema penyatakan Ramah Hijrah 1440 Baluh Hijrah 2026 Onam Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Saba Bobekono koperam 2000 bulan silakonom santunan kasih hijrah giura rumah warga tua Sri Pritchett Kinarut. Koperam 5000 bulan silakonom program halaka dari masjid ke masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koperam 6000 bulan selesai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 koperam balu giura masjid negeri Kota Kinabalu. Koperam 3000 bulan silakonom program Baby Hijrah giura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita Am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Ter Pagun Sabah Bildor 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah 2000 Ngoparam Ono Masihi Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu Rakoparam Tulu Aribulan Sila Konom Naganda Rasa Muharam 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah Tumalimpun Najam Katulu Rasuswati Bobokon Ina Tangan Balon Am Ceramahas Mal Hijrah Papatanawan Ratoko Mal Hijrah Am Anugrah Mal Hijrah 1440 Perang Balu. Selesai pepetanipunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 Perang Balu Balon Ru Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Pagun Sabah. Madani dihayati, umah

awal Muharram kapwa Malhijra, akasip kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madina. Ipangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan ra labi onsoy, apapiro tra pansiluman am pampahakaan, am apakasuang ra amalan sunat, hili akala pra pahala. Salam Malhijra, intara RTM, teman setia anda.

Rohok am irongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Awal Muharram kapwa mal hijra akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuaira Madinah ibangubas ra ulun Islam angungga ra kayahan dalabi onsoy apapiro tra pansiluman am pampahakaan am apakasuang ra amalan sunat hili akala pra pahala salam mal hijra intara RTM teman setiaan.

Yo, apa yang nak suku tangan orang jam kavalu talunga minit alondom. Kenangan kau nampak sih pihak orang kini ngoramon dalam kesaluan dahulu merasa wa FM. Rasuai pihak orang paga-paga tak kau nina ya. Raka saluan dahulu merasa wa FM nina ya live Facebook mai. Apa yang nina ya live TikTok mai. Raka nasuang kau nampak paga-paga tak kau nina. Asin mimpung nina ya live TikTok mai alondom ino. Asin nak iwa kau no. Intora tenom ah. Apa suku rabilin ora. Kono pasukura bilin nora anak no isu di na kampung sepulut keningau bilin kansan dalondom na kono peningkuanangan wah ringgalan no naira TikTok mai ame jikes kansan dalondom DJ kono intera felda lah datu kono lancar di tengah kawin onsoin saya rakapiahan datu kita kira no oro semoga lancar kono rezeki kita kono di jikes apa peningkuanangan jikes peningkuanangan naira live TikTok mai rasa apa BFM. Sampai itu Irna, Irna siam-siam, Irmi siam-siam hingga lano TikTok natu. Kansen da Londom DJ kono peringkuanan Kansen da Londom. Amsen Yunut. Kansen da Londom rakono peringkuanan Kansen da Londom Ramyun. Amem so Kansen da Londom. Kansen peringkuanan Yuki. Kansen da Londom Ryun DJ kono peringkuanan Kansen da Londom. Peringkuanan kono nair live TikTok mai. Enora sabab FM ara kasaluan rahun murut paga-paga kan enor mayara live TikTok mayara kono ahilong ramon secara live enor mayara live TikTok mai amiga bi kono lupanan ko eno paga-paga ta kan sirmi pung inera live TikTok Facebook mai tapi cuma era sabab FM sina kono Robert Berto kansen alondom DJ kono peningkonan kansen alondom riun ampe itu i milcho mizol andang. Ingalan no Facebook natu. Sampai itu Julita Magrit kansen alon dom di jam rangan-rangan. Rasa apa BPM onsoy. Rakan apa peningkatan kansen alon dom ramyun. Apa peningkatan kau nene live TikTok mai. Apa yang kau live Facebook mai. Yang rais kau nangki. Rais kau nak pakai anshe. Kau semua kau anshe. Lipi kau rasuang pio. Apa bokon. Suminggau sumimpung. Angkini kau kesalahan dahulu merasa apa BPM. Amrei sapa balai kuramion paga-paga kai itu pabalan intro ka kopi sa meteorologi Malaysia. Kopi sa na hilong ra babal kawanan. Sambitra pamahunan ta Malaysia ulipi kana pamahunan ta Sabah. Balan itu henora amaran, henora angin apur, ampio rasa maawas, tumpalak, ampio solora pamahunan ta Sabah. Inuma pabalai nu kopi sa meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Eno sumuku ra jam kasiam ra londom ra oro itu ra upar mapat hari bulan ra bulan konom 2022 mampabalan itu pinain salo ra jam konom mapat ngopur ra kameon ra itu li ini pinain salo no kopi sa meteorologi Malaysia ini ra sambil ra Sabah jinaka rumah sam tu pala kam sama awas ra solo ra asak yang ami kapi kono solo ra pedalaman ra solo ra sepitang tenom nabawa nam keningau amsundu kono ra solo ra sendakan ini ra solo ra tongot ampia kudat yang selora kota Marudu ampitas. Kono rakono pakara kono pina balaku ra selora intok-intok pina balaku ra itu rakono pina insalon kopisan. Meteorologi Malaysia rakono hilong ra balu kawanan rakono angin apo ram rasa mawas. Kau kono kinita kono penjaga rakono kampinan min paga-paga ka rumah sampia awas. Apo ya taru ampia kono ilain-ilain min dokono intok kono no. Nyara kuno antuk peyo amaning kara entuk kaun saya na paga-paga ka amaning kapasi-pasi ilia kau kuno ika ampangan no sungai anda lom nur patra antu amika peyo kuno rumasam ika ataru-taru. Yo apa kabar Aris kenang kini kau tak kira rimbai hina rimbai itu Steven Jimin rimbai ninggalanan rarala rapa galungan am sunori mari Nordin pelanok rimbai ninggalanan da Jessica.

Ya mama kahin ito duo rimbay kana na ringom yung ito lagi kapag kapag kahin na rimbay kasara ito lagi rimbay intori Anor hati di zuki fli rimbay ning rimbay intori Stephen Jimin pag kapag kaka kahin na rimbay ninggalan na ralar pagalungan na tunggul kana rimbay rin ordin pelanok ayo kana rimbay ninggalan Jessica paning kana ane ako na pag kapag kaka asin mimpung inayar live TikTok mai asin yak chick nor kan onso yam kana paning kana yan Surian ma unsa itu po rimbahino kano kalanguan lingkungan nga nami RY buya kano lagu rimbahino kano angin vitra langor ako no wow lingkungan nga masumin pong inayar live TikTok maya minorma ansu ko amsa ipo kano hito pagataka i-ensheni ampe tu i-penny kansan dalon dom diyo na penny ingkalan no TikTok na tu PNNY kano ingkalan no TikTok na lingkungan nga kano sinumin pong inayar live TikTok may amrayos kano pagpaga kami yun kawi kano Maya Ramon kasalan dahon umurut hino Maya kira hino angkiring Ramon sini aku no porter no radio RTM paka-paka ka batikin mo niya kralaman web mo no hino radio.rtm.gov.my maka aku no beli angkiring Ramon kasalan dahon umurut Sabah FM hino angkiring siaran Sabah FM paka-paka kira tukit-tukit no oro hino Maya reporter no radio RTM Ramyun ako ng ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Arise ko na ako ma-download paga-paga ka. Downloadan mo niya ako no RTM click. Randalong telepon mo no ki. Amikapyo ko na downloadan mo no mayara ara hinura in, TV Android mo no. Amikapyo ko na ra mayara TV beli ko na ma-download aplikasi-aplikasi paga-paga ka hino downloadan minak batikin minak RTM click maka ko na hilong ra pahilian bo Piala Dunia FIFA 2020 pramonom itu kando kibayarin na ko na hilong hino mayar RTM click ra oro nun suha paga-paga ra oro poram 5,000 bulan asuang ko na pasukan-pasukan ko na negara-negara ko na ahilir ang dalam no, pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom inang imun ito ra jam kasa sumuku ra jam kaopor ra susuaw nunsuaw paga-paga ka ino ra oro nunsuaw ino ra jam kasa ra sambil ra susuaw mayo sumuku ra jam kaopor ra susuaw nunsuaw ako na ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramonom ino maya ra RTM clip. Ya apa kabar ya sekarang kini kata biar rimbai-rimbai kasa no rimbai intori no hati disuki pilih rimbai ninggalan anda sadin-sadin sinonsol amsun no rimbai ri molisikin rimbai ninggalan anda mambulok kesayangan.

Yo pagina itu kono pabalan ya kono pinabalan orang anang keraja di JN Nika Andy ya, kono pahilian Piala Dunia FIFA 2026 orang suau program 5000 bulan bulan kau 6 2026. Rais kan gini ngatakan rimba yang tari ino sandara rimba ini kalana pilat rahaling amsun rimba risusi welsa nandawi rimba ini kalana kulimanin ku sayang.

Ya babae na dito duri mbay kana na ringo miun baga baga kahe na rimbay kasare tuli. Eh na rimbay intori. Ino sandarak rimbay ninggalan andra pilat rahaling. Amsun or rimbay si Wilson andawi rimbay ninggal kulimanin ku sayang. Eno nang kita kada jam kabalu apat ngoperam talu ngaminit alon dom. Ya rais kada paring kuanangan ya kada pagata kasi nimpung ina live at face at TikTok mai. Eno jum onom lasidi kada ninggalan no TikTok na tu. Ah mantap DJ kono. Ah paring kuanangan nampe itu i Inang itu rabili nene era live TikTok mai kansen alondom di DJ kono kansen alondom kansen alondom berkawin orang orangan salam intora tapi pasindangan intora kon ras Sarawak rakuan apa nih kuanangan ina era live TikTok mai rasa apa BFM baga ko apa itu exabi gimbun kansen alondom salung prince kansen alondom ami tulip kansen alondom maji kansen alondom ramion nih kuanangan kono semimpung ina era live TikTok mai rasa apa BFM. Ami kapi kena lupa nang kehe na paga-paga kata kako na simimpo kina era live Facebook mai. Sini aku na Josie Mindong. Ampe itu Peter Gabriel. Shalom, DJ Adi kena shalom. Kansi anda londom. Oroka Oro Minggu, Sabah BFM. Cara murut onsoy. Aku na paning kuanangnya na Peter Gabriel. Kina era live Facebook mai repeci mai rasa Sabah BFM. Ya papa res kalau papa balik ke ramyun, papa balu kawanan sambil pemahunan tak kasaba. Pini salon kopi sa meteorologi Malaysia, raworo nuswa, raworo kasa. Rawo peram 5 bulan, rawo bulan konom, 2000 dong peram monom. Apa ke pagi kara kalau papa balu kawanan sambil pemahunan tak kara sabar raworo nuswa, raworo kasa. No pagi pagi kaya henora sambil rasu suau jinangka rumah sam tumpala amra samawa seraku kula intok rasolo ra asak amikapi kono solo ra pedalaman. Am sambil kemayon tumpala rasa mawa samangina pore apo yo raku kula intok ras solo ra pedalaman ami kapi kono solo ra asak paka paka ka am sambil alondom tumpala am rasa mawa siak pe yo raku kula intok am pio kala suan matu no ro ro nu suau minimum no dongo pram talu darja celsius am maksimum talu ngo pram 2 darja celsius. Ya bapak ini itu kena bapak kawanan sambil pemahaman yang tak sabar orang nusuau orang kasa orang 5 bulan bulan keonom 2000 dongo permonom peninsalon kopi sa meteorologi Malaysia pahilan bapak kawanan pagak-pagak kama salo kehilong pembelan tro kopi sa meteorologi Malaysia yang nomai ralaman aprilo emiti.jovi.my rasio yang gini ngotak api rimba rimba intori siti zulai harimba ini ngelananda au katangan.

Ya apa kabar guys, sudah balik ke ramion ralo holo hono gata ra oro nunsua ra oro kasa ra pram 5000 bulan da bulan konom 2020 pram onom eno pinen salo no inan nguas ra industri kata sapa LIGS eno ra oro nunsua ra oro kasa pa ka pa ka ka lo hono susunu gata siam ngaringgit siam ngopram 2 sen sa kilogram gata kepingan ni kaino grade kasa 4 ngaringgit siam ngopram 3 sen sa kilogram gata kepingan ni kaino grade kado 4 ngaringgit opram 8 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit tulu ngoperam talu sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo talu ngaringgit siam ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit ngoperam 4 sen sa kilogram. Sampai pakai nere tu kono loho loho nu gata menora oro nunsua oro kasa pinisalo no inan nguas rendas di gata sabah elai jes oro nunsua oro operam 5000 bulan bulan konom 2020 operam nom amin kono loho loho nu gata apa pahaka pahaka kawi am sino kili kono pahaka pahaka rakun antalan gata min oro nunsua amin kono loho loho nu gata no. Ya una kasukutan ro kapaparan usiana nang sabab FM kasaluan dahun mura lo nomino paka paka ka. Panangan rayus kuno sungkor miun ni naya live TikTok ma live Facebook ma ra lo nomino. Panikonangan yak pekono atek pun kono kono kini ngora mun dalam kasaluan dahun murut. Kena kasaluan dahun murut ari ngomion ratu kitu kirno no. Tumalim pun terjam katulu sumukura jam kasiam ra lendo. Irwani ka kala dua rimbai hin rimbai kasa no rimbai entori Afizal Faminggu rimbai ninggalan anak pahun tinam bilan. Tunggul kono rimbai entori kedit cek lanjian. Eno rimbai ninggalanan ra oko kapiratan rukwang. Nah kita rakon namion kawi paga-paga paning kuanangan. Tu malah kawi rayus kono apa halung rakam pinan miun dapat rakon angulu reno tu. Nah kita rakon kansian ralondo mam kansian pentingai salmin. Bye bye.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuong sala Malaysia madani bayno kinangaha iti kabar na kayunan pulumbusan ko Albia Justin kapagulo tulodot kabar. Riza Biosfera kinabatangan pagirat ingisaman madtamong kayunan po sarili. IEM Sabah Pinokiano Mamuruan Inovasi Popo Digital Om IR 4.8 kabar pempenu. Kapoin tutunan da Riza Biosfera kinabatangan sebagai Riza Biosfera kedua ida Sabah na sili isa pakagu kinagampotan kiguna pagun iding gisaman madtamong do kayanan po sarili. Ibayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji G. Haji Nor Minaboros kinapagiratan da UNESCO dilo pakita kinabatangan dit kapampay lobi 4,300,000 hektar kiharo kagatangan biodiversity om ekologi takawas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Rizab Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi, serta peluang kerjasama global.
0: Noko baras dawiti untuk kinantakan pinamaramayan kinaulitan tahun kepada Ma'aduo. Riza Biosfera Konuluhan Kroke Om Kopai Tutunan Riza Biosfera Kinabatangan Ida Kota Kinabalu Ida Tuha Jiji Minabaros Dosa Bada Baina Wokon Dit Mamuruan Meningali Kayanan Pasarili Miampai Osamok Dota Lunahapa Dapi Hatus Kayanan Tindal Dilo Dit Nakabuk Sebagai Kayanan Tinggalikan Pempenu TPA Kadaw kasasay nagisabah sebagai pelabus karbon abaris si Tagayoh na kayanan dit kauhup. Dapat kikira taluna pada manang pihatus semanta da ginumu kasempapian karbon Malaysia. Institute Engineer Malaysia IEM Sabah pinagyan umamuruan inovasi ang pasikap pemugunan revolusi pemurunan keapat IRA 4.8 ida pagunditi. Inggisaman di lokapampai peburu engineering digital infrastruktur operokis. Om teknologi hijau montok posili Sabah ida kengkokotan agirat ada ekonomi tahuri tadau. Nakabarasiti di bayan mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor ontok kinantakan makan tetuong kinaulitan tahun kepada maklima IEM Sabah ida kota Kinabalu. Pasuan daw binasa di Komodo Boyan Mentiri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Idatu Haji Jiki Kalansanan do IEM Sabah ketilambus pagumutulun engineer. Ditakan ke kinagampotan tasunang noh ida kaganaan teknikal. Om asadu pamamusaraw nga nagi mangigit etika om tanggungan. Nyampai abal suai kekano rumampok id bagian global om au kapagada kagunon do Sabah. Perintah pagun tumilambus pagirat datulud media ida Sabah sebagai kinaruhangan strategik. Dit kiguna perikot keaturan om keburuanan ngai pagun kumat magigyan ngai. Ibayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor Minaboros, ketuguangan dila okito mayakinain kason dakauhupan montok papaharo, kantakan titungkap kapahabaran kinabalu KPA 2026, kinuma hatus hapod na ribu ringgit. Ilan na pamagatangan kumakautusan ng kotaguangan da media paparuput kauturan hontolon Sabah Majujaya SMJ Miampay Tosanong. Kauhup ila magigyan ngay magano kapailan o tapot. Ida tu Haji Jimmy na baras diti ontok pinapohimagan KPA 2026 ida kota Kinabalu. Pasan di Bayan Mantiri Pinalambus di Manguhub Mantiri Kuma Bayan Mantiri Datu Johniston Bangkuai. Ida tu Haji Jiki Kalansanan may penganjuran da KPA Katilambus Asili Impohon Datulun Ngai Media Papalabus Hasil Karaja Tosonong Om Kapanahak Kogunon Kuma Tensanan Magigyon. Damot dilai Presiden Kaisan Kapahabaran Sabah SJA Maria Doksil. Ida pason daw Minaboros, keburuanan tosunong teknologi keperokisan pemamonsoy AI o media sosial da bainad o silih wakon paginumbalan id pemurunan kapahabaran Montok parikot kapailan otopot kumad magigyon ngay. Kasikapan kaparikatan suang digital da bayno kapangintanod da magigyon ngay da aw koylo. Hombo otopot om habar amu otopot. Manta dilo integrity ruputan kasasay osili inggisa manta gayo. Montok manantu katilombus at amangan at katumbayaan da magigyon ngay kuma katinanan media.
2: Kabar diti semalimbo mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kapabian kau sinanda 250 riyang ringgit kau hub manumbaya kegunaan ngai sikul id si pitang. Pakita ilaka teguang anda perintah pisampuruan peburu sektor pelajaran id kayanan dila. Kapabian kau sinan misandikat dila nakasunud diluguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim untuk pinapahimagon Sabah Southern Madaniling id komplek Kaisan, Kabasanan Lundaya Sabah, Sipitang. Ipuru Parlimen Sipitang Datu Mat Bali Musa minabaros ke pabian kausinan dilo patahakon maya tupis belajaran watas Sipitang. Om tupis watas miampai pengupan karaja unit pepiadang ke ponjuran om tupis Parlimen Sipitang. Poron pibarasan miampai bagian dit kampai montok mengilo ke gunon dit onuan ke pegulanan. Mai ke pabian kausinan dilo anu memeguno miampai tersenong. Kiguna balajaran ketilombus onwan kepeguluanan tu ilo nahal kiguna mantak keburunan nakayanan miongai aspirasi Malaysia Madani. Balajaran om ekonomi komuniti Brunei ida Sabah petilombuson napaburu. Ilo nawakon ketaguangan tagaya kepemuruanan nakaisan magigian Brunei Sabah PMBS mantak atimpu kaiso dewagu sesi 2026 2028. I Presiden Dilo Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros magi sesuai inggi saman na pemusarahan montok mamagampot dohon tolon dilo kampai na maya yayasan dang sanak. PMBS kihon tolon lagi makianud perintah pogun kepabian kausinan montok manuridong do iso linaminan montok kegunaan da kaisan dilo sebagai longko da keparagatan kebasanan om kemilan da mogigion ngai Brunei. Noko boros dawiti serena pongo mitingan tulun pobian insan telu tahun PMBS sesi 2026-2028 ida kota Kinabalu. Nopo musarahan naging gisaman pegumu susumuko ditumanud da kaisan dilo kampai na pemusarahan manuridong ran susumukod om kemulakan. Kekurian kuku meraja pengubatan irada doktor id hospital lansanan anu meneribau sikap lelebi ida kayanan sakit. Imalohingon bagian gagasan rakyat Tambunan Datu Victor Peter Paut Minaboros nailan hospital Tambunan akurian da kuku meraja pengubatan. Kepengintana dila binarisan tanaru mintonod mantad ke Suabon om alain maganda da orikatan maganu pengubatan lalabi ontok timpu ososok. Minanam boros kinuma media ida Tambunan kikalansanan ida tu Victor. Dokanu kementerian manantu karalanan penerimaan bobos tesenong karait hal dilo. Sungulun ku saidit na karuput na londod antok pinapapanaw kaparagatan kararohian ida bang tambatuon dit na kito minidupagun dit kasuab tadaw baino. Tulun dila iem na last mail doon o paramapat taon na kito tulun ginumuan dit pikikira jam koturu kasuabon antok tadaw kadua operasi magihum o manampasi SAR dit pikikira isa titik 2 kilometer mantad kayonon kinolondodon. Tumanud boros da kopisan bomba o manampasi Malaysia GBPM Sabah na ilandaw idilo narulun da waig telogod untuk monsu miampai kinuruangan daw untuk minsasodop tadaw konihab. Tinandaw pinagirot da bagian pulis pagulo naman ito ditinimungan bomba o pinatahak montok lang sumusuhut kinumad pulis. Inggi saman peburu mamain bul id bagian Siriba petilembusan papanau maya penganjuran simposium mamain bul pogun Sabah. Simposium dilo asili intonodon montok miboros hontolan dawagu keburunan mamain bul Sabah lelebih montok pogumu Thailand dasusumuko dit kikaburunan. I penerikahan puruan kuasa teknikal om keburuanan kemulakan Safa Rafi Robert Minaboros ababayan dila papatimung Dato Pisar Managuang Popin Singila Academy pobian kalab mamain bul om kaisan ngay mamain bul watas montok manantu karalanon paburu spot dilo.
Manta dila irafi pinapailo da pialan Rhinos Cup man pohimagono da kohopo da mualu tulan koturu orikot. Pialan da kapampai katanudan manta dono pada mana muatas dit papanau kasiwatan kumantulun ngay mamain mobil Sabah id Liga Susumukod kabansan. Ida pemupusan sugutaku kagu ititulu dot kabar-kabar. Riza Biosfera kinabatangan po girot inggi saman madtamong koyonon po sarili. IEM Sabah pinakyano memuruan inovasi popo digital om IR 4.0. Ingka kanakabar.pogun nulo didoni ijom manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Dionysius Singging Montoko Selimbahan Tokou. Salam Malaysia Madani.

Ya, tapi kau kepisanangan atau tuang kepisanangan makin nangau di tiga selimbahan atau kau untuk tuang tarawat minggu kau pada mapat datulan dat ke enam di tahun 2026. Aminsan po tapi kau menyampai ke gudoh Alvia Justin sumbali pemantat Radio Malaysia sabah VFM. Amit aku mengeruhang dok kau selina dat telu jam di tiga pinai kau. Ya tapi kau untuk kepilan itu keselimbahan atau kau wakon milad orang kau mayat di TikTok, Facebook, mayat lagi di live dat TikTok, mayat lagi di live dat Facebook, antak dat ada banyak di tiga tapi naik kau kemana kau ada tu masa ada tu mana di live TikTok, live dat Facebook, ponsi kau amu lagi gina. Tapi kau mantak kau menimpun di keselimbahan atau kau sining mantak di Azbin Azhar. Pasien to kawam sutan na nitisining manta di Doni Taipin sinding piruruman kanaw kinawa to kaw.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan mali jera 1400 apat na padam walu hijra kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopihondot pemaramayan mali hijra nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijra id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid nepili id okeyonon kota Kinabalu Om Putatan. Antok kepada menam tulan keenam ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat nepadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu ida masjid pogun kota Kinabalu. Antok kepada maturu tulan keenam ababayan hijrah ida wad mokosusu hospital kon 26 tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat na pada malu hijrah kontok penegi tahun 2026 Masihi adit pohoron Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepada turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontok penegi kaiso Muharram 1400 apat na pada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan mal hijrah kepulembusan toko mal hijrah Om Anugrah mal hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopohi maganan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man pohi magana dimelohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Iya, kapisanangan na totoong kumado kayo dito. Wago na gimakina nga, ulit ika sa limbahan na to ko. Iya, tapunay ko ba na dito jam ko siyam. Sumuang na ta jam ko siyam. Tulo na permiso, minit ada totoong. Iya, tapunay ko ida timpu-timpu to ko. Dot. Katano diti Piala Dunia FIFA 2020 pada mana? Iya, kamian dot. Isa nagi keramaian datag kayo mantok dat apa magunan lebih pa kumado kayo dit arahian dat anuridi atu manud diti piala dat mimbul kita pinay ko ya antok dat suab tadaw kaisa kepada melima datulan dat ke enam diti tahun 2020 pada manam anga iti antok dat jam kaisa minsu suab datino anga iti team that a German nuridih menang kiala diti pogun dat Kyuriko amantok dat a jam keapat min suswab Netherlands misap dat pogun dat Jepun amantok dat a jam koturu keswabon nga iti pogun Cote d'Ivoire ada tanuridih makisap diti pogunda Ecuador mantok data jam ko hapodot ke Sabon nga iti pogunda Sweden sumap aditi pogunda Tunisia ya temen ko mantok aditi Piala Dunia FIFA 2020 pada menam mila dokayud atanud maya diti Sukan TV RTM maya nagi diti RTM klik ya tapi neko apa tapi neko sini udah sumusut man tadi jajlian itin nipiku pamakan no kinong hotokau.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irino kumayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia Anda.

Temennya kau kekal pahiti kepelan karatiti Piala Dunia FIFA 2020 pada mana? Ya, man, maya keselimbahan TV 1 maya diti keselimbahan data sukan RTM ngah kita tokau iti iso apa bayan penugutan untuk dat mana diti kyo? Apa bayan data penugutan dat mimbul? Ya, aku mada kayu di amu diti kontong untuk dat min susua bang amilo montong diti. Apa bayan data penugutan maya diti keselimbahan sukan RTM. Ya tapi neko iti Piala Dunia FIFA 2020 pada manam anga kamyon dot haro iti teluh maskot. Teluh maskot mantan teluh pogun miampai dat iso sunduan iti tapi neko. Amiti maskot dat aku maiso nga intutunan sebagi diti Maple mantan pogun da Canada. Amiti na po nga iso kamayon dot kamayon dot moose teka tayam miti moose adit popokita dot creativity kinagaraso. Amitum iti maskot dat aku maduo nga raitan diti Zayu kan iti ya. Zayu mantad pogunod Mexico. Isa kumiyon dot maskot mantad dot jaguar. Teka harimau bintang ka. Adit popo kita diti kinagaraso kobasanan am nagi kobulunan. Amiti maskot dot kumatalu raitan dot clutch. Mantad pogunod Amerika Syarikat. Isa clutch na penting nga isa kumiyon dot halang ka kagiu ka ya kagiu kagiu dit nalagasan adit anuridi aminagait dit recommended sunduan dat kapamuruanan ampi sempuruan clutch halang botak adit nungit boros dat toko nga kagiu dit nalagasan pengguru po pengguru tapi neko iti katalu-talu maskot diti ang apa-apa kita diti pisampuruan kapag isusuayan at kabasanan iti kalihisan ako mariti spot dat mimbul ya kabasanan dat ako nuridi spot na po nga mantok nagi kami yan dat po pisampuru ilo na nagi maya diti Piala Dunia FIFA 2020 pada mana teka iti mimbul dat sempomagunan kita pinekau. Bata pinekau sinding manta di Betelinus Insu iti alay daun no kapiru bakay no kinang hotokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 dua hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Auna ko suang intalu misusuhut, serad auna katanud di taon 2008 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania, nasili tinimuan ke pagulu, na ko suang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, terbina kawasan antara jam dah tu koma dua mayat di tidak di keselimbahan. Ya, terbina kau, milamanku. O kabar itu pemalahan dah telefon antar dah tuang dah bana di tim antar dah nuridi. Mi rumah-rumah tu kau. Nuridi, kumanda kau dit rehian dah nuridi. Rumah mut dah itu ida konti, itu studio. Iti pi roman toko antok dat tatuang dat bana diti nga karet dat mimbul kaditi. Ya kapihan dat aditi Piala Dunia FIFA 2026. Bah aku mada kayu ditara dati asusuyan karet dat mimbul ngamila rumah mut dahad antok dat timpu diti kita pinay kau. Mi rumah-rumah toko gisam dat toko pagulok rikota tajam ko permiso dat tatuang.

Ya, demikian kopi anda di Diti Piala Dunia FIFA 2026 Iti Pialan Dut Amaya Dut Keselimbahan Miti Lembus Amila Dut Kita Maya Dut RTM Klik Amila Dagi Maya Diti Keselimbahan Sukan RTM Kita Pinaiko Nunuhit Lebih Kigunong Iti Kamayan dot anuridi keselimbahan dot amantok dot magantong di Piala Dunia FIFA 2026 pada manam ang nung mantong maya dot asukan RTM RTM klik nga isok kabayar kita pinay kau ya kapisana nga natutong kumadian norina amamu nag-elewan iti kambalutan maya diti live dot Facebook Maria Juhan Florita Jabidi Rostina onsi kau amu agigina kumado kayo matapinay ka witi kapailan gatang da gata montok at tadaw da suab at tadaw kaiso kapada manam akon ka kapada manam kapada malima dititulan at kaonam dititawang doon na ribu doon na pada manam gatang da susugata tapinay ka siyam ringgit siyam na pada madu sen na sa kilogram gatang da susugata siyam ringgit siyam na pada madu sen na sa kilogram amiti gatang gata kapingan au nauhu bagradat kaiso apat ringgit siyam na pada maturu sen na sa kilogram Agata-agata kapingan au nauhu bagradat ko isa 4 ringgit siam na pada maturu sen sa kilogram. Amiti gata-gata kapingan au nauhu bagradat ko 2-4 ringgit na pada maturu sen sa kilogram. Gata-gata kapingan au nauhu bagradat ko 2-4 ringgit na pada maturu sen sa kilogram. Iti gata-gata kantalan gradat ko isa 4 ringgit turun na pada maturu sen sa kilogram. Agat-anggat kantalan kredit ko isa 4 ringgit turun na pada matalu sen sa kilogram. Amiti gat-anggat kantalan kredit ko 2 telur ringgit siam na pada 4 sen sa kilogram. Agat-anggat kantalan kredit ko 2 telur ringgit siam na pada 4 sen sa kilogram. Amiti sumusut agat-anggat sikarap seringgit na pada 4 sen sa kilogram. Agat-anggat sikarap seringgit na pada 4 sen sa kilogram. Tapi kau ilu nagatang nata gata pinalambus pinalabus mantad akatinanan pemurunan agatang gata sabah teka iti LIGS ya aku mangai dit memutung tapi senang anda memutung kelansana nat senongat kengai tawan antak nat swab di tita pinekau pada berikut sining nusu musut mantadi masni sumiran iti kulasa kaditiam sutana diti sining mantadi Salaudin Pinampatan dirin via nah noin tutunan id WhatsApp kay nao kinangwat ako.

Apa iningis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kohusan, otopot mo penukadan boros. Ido pustama mugawit kemas syurga, ido pustapa home pustimpo.

Nunu iti denggi. Denggi na pa nga turul rumoliu dit awiton dot nondoy edis golupo. Tanda-tanda nontok turul denggi, sugiton dit monigowo, sugiton dit mampus-mampus, rumagang id kulit, orwalan dot tulang pilangaban om orwal linsaw mato, mamuraha id siriba kulit, id todung om ngonsis teka gusi kad Melayu. Lang manalop kantakan sugiton denggi. Mamunso koyonan pagantuluan nondoy edis, kasasari manutub suswangon teka titigawan walay, tingaligan at tinanmantad okokot dot nondoy edis, insodo mantad koyonan pagantuluan edis. Santunuday tokaw, mamunso koyonan pagantuluan edis, aiso denggi.

Ya, tapi kalau mantap kepailan segi nombor 2,806 na pada manam kes sedenggi. Anak keruput ia dapat guntakan sebagi semdat minggu epidemiologi kedua na pada matalu mantap aditi tahun. Ya, tapi kalau mantan pengintaban dila anak yang kawas 5.4 pihatus nong piagalan 1,905 akes ida timpu dit mi bagal untuk tahun dot nakatalib. Ya, tapi kalau menteri kalidasan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Minabaros 5 watas dit pinapa surat dot ginomu kes bobos takawas ida pagun dot kau kampai na iti kota Kinabalu tawau sandakan pinampang amputatan. Nabaros daw ila antok dat pinapahimagon diti pamaramayan tadaw denggi ASEAN at tadaw malaria som pemagunan kabansan iti ababayan dat mitatabang teka gotong royong mega kapihon dat diti jelajah agenda National Malaysia Sehat ANMS nayatan Sabah ida Dewan Community menggatal antok ditadaw dat abayno. Ya, tapi ni kau mantok adilo nga kigunah to kau manalab aditi terul dat denggi kaya tapi ni kau mantok kapailan tapi ni kau mantadit kaapat datulan dat kaisa aditi tahun gisam katuru datulan dat kaanam aditi tahun 2,000 angan nakaruput aditi kes kinapatayo nawit aditi da aditi terul dat denggi tapi ni kau segi nomo dat 2,003 kes. Nanuhit labi kiguna tapi na ikaw nga manta ko barisiay iti pasarili dat noridi alinaminan tako idswang teka idlabus ya antok dat abana diti nga kamuyin dat iti ko nga tawan tako na po nga aruhay dat rumah samam aruhay kamuyin dat magadaw no asagub-sagub at kinayanan amila nakapangunso ba diti kapag ano rin eh ka kain kawasan na ginumo dat nandoy lalabi pa iti nandoy dat edis kita pinaykaw magyampay to ka mamunso aditi tiyanan pagantuluan dat nandoy dat edis mantok dat manalab teka manaribaw diti terul dat denggi. Batam na ikaw sining manta di Robby Angkangon iti pasun ko kaditi kano kinong hot to ko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ya, tapi kau jam ke dua na pada maturu minit ada tatua ngantok data binary ti. Ya, tapi kau karet di ti Piala Dunia FIFA 2002 pada mana? Iti mama main data pertahanan veteran Qatar. I Bolam Kauki pinaruput dot kanu diti kemayon dot titungkap adit kagayat adit akorikot dot talu huriong teka kontok peragi hapermapat titik isa riang ringgit yang padat isa iti kemayon dot kereta tapagon deka iti kemendat kereta mewah

Tadau menoluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadamapa tulan ko nom tikitaun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penongkonsikahan kumad menoluat datraha om nagi papengkawas ko primanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan datraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrom. Kapamaramayan na diti ki hontalon dot mengunsikod mo na naluwa draha ay so tutungkap it minanganu kahupan kuma kalidasan tulun ginumuan. It sama, Kementerian Kalidasan Malaysia KKM, Mayat Tabung Rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kimpin menolod raha manaw-panaw it koyenon tinanto. Monta penesunudan koti lambus in tangai it blood bank kota Kinabalu teko longkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Ya, temen aku jam kopad semua ang data jam kopad rohai na jam kopad apat na kopad minit ada tatuang. Ya, pansi kau kumada kayu di takakal pamakinangaw am tumano di tika sa limbahan na to kau. Ya, temen aku suap at adaw data kaysa akamayan dat gumulit na dikagu iti tanganak dat mga isikul. Ya, anong akito iti jam na bayan at iti nga jam miririkat na jam ko permiso yeah kumendat kumandit ng anak si kul nga kumendat kodop na dati antak na timpo diti kumendat antak dat tadaw dat swab nga gumuli na di kagwiti kaparagatan adat sang adaw at ikamaniki dat tadaw kumendat may pata dat ng anak may sikul. Kami yang dat anur di sepung-sepung dat atau mungak da suap kyo. Ya temennya kau sebagai lang dat sesuma dia met Malaysia pinapagirat di kepelambusan kepailan kengayatawan amiti panan sunudan dat kapaguluh kupad perintah agency matulon na ginumuan. Aman to kapailan tabi na ikaw gisam tulan dat ako anam dito taon doon na ribu doon na paramanam. Iti Met Malaysia teka iti kaupisan Meteorology Malaysia pinapagirat labi turun hapad iti kamayat sesi kapailan amitingan ababayan papahampit diti pangulodan karedat iti kangaya talasu akaring idnayatan kabansan pogun watas. Ya, tapi kau ilan ako mayan dat ano ready nunuh dit naka agirat dat met dat kopisan Meteorology Malaysia manikid na daw nga api rangaw takaw iti kamayan dat kapailan dat tawan yeah. Manta kapailan tapi na ikaw may aditi kapisan Meteorology Malaysia manta kadit nuridi tatuang di bayna iti ida pagunta ko nga asanangat ka ngayatawan dat anakarupot akya tapi na ikaw. Maya kasalimban TV 1 antok dat bayna iti tapi na ikaw nga katanod akon ka TV 1 kasalimbahan dat asukan Asukan RTM nga katanod ta ko diti Evolusi Juara kaditi. Matapunay ko sinding na sumusod manta di Jeffrey Anjuman Tangon. Manta ko pusan kenaw kinong hato ko.

Manubuang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Katabi na ko 5 minuto paglulumang tako, may jam na to kumatalo, may retirati ka sa limbahan. Katabi na ko wantak na ta jam na to kumatalo, dati nung aman ko palamus sa pason na dit. Anaman diti kambalutan to ko dat, ano ready? Potado? Ya, kumata kayo dit harapason, ngamilaman do kayo. Nuri di pasurato, may diti ruang komen, diti TikTok, ruang komen, diti Facebook. Apaun si ko amo agi na kumado kayo. Adit mamaso do tumanod diti kasalimbahan ato ko. Kaya tapos na kawinsan po, iti Piala Dunia FIFA 2020 pa naman. Amilaman do kayo tanudo, maya diti RTM click, miyampay dat aso kabayar kaya tapos na ikaw. Hiti suang do pagun, hilad labos do pagun. Nunuhit ano ready commandot yeah tagal no tagal dot commandot mamali channel mentok dot montong di lo maya dapat RTM click kakakita ko na diti kasalimban miti lambus diti Piala Dunia FIFA 2020 pada manam ya temen ikaw iti commandat susuyan karat diti FIFA Piala Dunia FIFA ya tapi ko manta dit tahun hapada masiam turun hapad tainsanan diti bul pinataman mantok diti Piala Dunia nga pinatikid do Adidas Telstra untuk di tahun hapada masiam turun hapad isa bansa bola dit raitan dat bobos ikonik id susuyan dat mimbul amanta kapelan tapi na ikaw hapada antok riton hapada masyam walu na hapad iti bul dit raitan dat Azteca ano po nga bul synthetic kumoyso dit aginuna id Piala Dunia mantok di tahun 2020 pada manam nga iti bul dit ginuno mantok di tahun 2020 pada manam nga raitan da trion da bul dit bobos kamen dat bobos wagu teka it boros dot suay na po nga bola paling canggih kaditit meampai dat mamaguna dit teknologi sensor aditin ridong id salom dot bul dilo yeah nuno kamen dat nuno kolobian aditi bul dot rion dah bul dit gunon montok diti Piala Dunia 2020 pada manam megalit na boros ko diti no iti bul trion dah diti na po nga naman gano po meampay diti technology dot sensor mantok kapilan tabi na ikaw sensor electronic it suang dot bul dilo na po nga mantok dot mangiloh diti pamanahan dot bul ito na po nga tumanod diti timpu dit kopyo maharnagi iti pono kadungan dat VAR nunuh iti VAR iti na po nga mantok dat manguhup aditi kapoylan dat kinautusun dit lebih otopot lebih adang nunuh iti lebih kagayat right diti trion dah abul dit aginuno mantok diti Piala Dunia FIFA 2020 pada manam nga iti haro iti kemayon adat kemayon dat reka bentuk aerodinamik bobos wagu mantok kinalantayon kinagampotan bobos tasenang id manikid kawayoyon iya kemayon dat bul bul na po nga akon ka bul tamod antok da bay na diti nga bul nga naman nagi poing kawaso tumano diti technology dat maso iya nung harah dat manguhat
Nuruddin Nunu Hot Bull dit naman guna mantok di Piala Dunia FIFA 2026 amrai tanda trion dah isa kemayan dat bola pintar pengkuruh bola pintar di ti kagal lagi di ti smartphone datoko. Ya, tapi mereka wilok kepailan karet di evolusi teka iti kemendat kesimpanan dot abul manta di tahun hapa dama siam turun hapa dagisam dot iti tahun 2002 pada manam bata mereka usinding manta di jima noihim kau pasanan tulun kampung kariti kenau kinang hatokau.

Ya tembak kesang tak jam datang ku matalu. Aman tak kepelan tapi nak kepada di jam ku permisi 5 minit ada tu tuang. Ya itu pasan mantan di tepi naik domaring pepongkap aku ma di antiku yondoi surinah misa sondoyon mantan kampung bungaliu kota belud ya kalansanan dot korengau iti nong kapan di domaring miampai pasan sesenongan nado kayu hina kampung kaditi.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangot kau na ito kau sebagian magigian ngamilan sumiliw matoh am telinga diola. Perputa tababayan dit au o sanong in ponong kawegan Sabah kumades kom id numur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu teka mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali ketingaligan paguan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kad ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo Ogun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam dunia pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi ni kapan ni jam kapan misa pada pada maturu mini tada tu tuang kami ada taman apa ganap nadi timpu kami sampai tuang tada ada tak minggu di tapi naik kau kumada kayu adit eh timpu pain keraja kapisan nang anda kumaraja ya tabayan ginawa kumaraja gisam awi shift ada kayu pon si kau tu mina kena ngau di tika salim bahan anta kau ya kumada kayu di manda dandat ada tapialan dat mimbu lontak dat min susu abadat tinu legat-legatan dat kayu dat mandad bahnung nuridi har kesiwatan dat madap dat teruhai madapad mentok dat komen dat papon dorong dat tinan dat damat iya tapi neko untuk dat tatuang dat iti min susu ab iti tinimungan dat German mana kisap the Curico, Netherlands, mana kisap the Jepun, Ivory Coast, mana kisap the Ecuador. Ambah. Hiti pergi sampu miampai dok ayu. Untuk dah tutuang dah minggu diti. Kapisanangan dah tutuang. Kapisanangan dah madap. Hina aku pada damat.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Labus mantan Piala Dunia tahun diti. Bentukan pembangunan ingapat diti. Auna kosuang intelu misusuhut serat auna katanu di tahun 2022. Damatila New Zealand kuasa wabud Oceania nasilu tinimuan kepegulu no kosuang misandikat mantan Oceania serat FIFA minamaruang slot mentok pegiamungan pegundila.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA manta di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo na kamanang Piala Dunia. Saginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Om Kelimpu Puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramaian Mali Jera 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramaian Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga untuk kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hepada masjid nepili id okayunan kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menem tulan keenam ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu ida masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam ababayan hijrah ida wad mokosusu hospital konduanam tanganak Sabah likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramaian Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah tahun 1400 apat napada malu hijrah kontak penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muiz Kota Kinabalu. Untuk kepada turut tulan keenam aditi tadau kotelu kontak penagi Kaiso Muharram 1400 apat napada malu hijrah ketimpun jam koturu keswabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kepohimaganan pemaramayan Mal Hijrah Nayatan Pogun Sabah 1448 man pohimagana di Melohingon Tagaya Pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Melohingon Tagaya Pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Apa itingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok paganakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Idupustama, bugawit kemasyurga, idupustapa, home pustimpo.

Jamban naswangan kapam tandas awam kaluayan dungangai. Masalok magalung ra kaluayan ra jamban naswangan. Masalok magalung ra kapasawan nano. Bomon mangkuk ra jamban malupus pakuanon. Kalung palungsay ama pajamol ra jamban timu kalo lubaton. Sauk takaw ra mamagun ono masalok mangkara ra kandoy matang kapam tanggung jawab. Jamban naswangan kaluayan takaw ngangai.

dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pukut nu perintah apa singkotra industri sukan ondo torono amundut rakyat nu Malaysia mayara aktiviti sukan dasar sukan negara umas interpahayaman inumak nu perintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatan kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara minal radongo perari bulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitaka.

Pahayayan ralu tirik rapahut. Kuliamos lu tirik. Lampung. Kenapa intok hino ika hunan ra buoy nusan jam rasain muyun Lampung. Icebox. Lambatin anu kavra icebox. Ekon. Man muyun mansinu ekon ra lolot du dongo param apat suku dongo param onom darja Celsius. Aka pandai kaki, tukir muyun apatun ra mansi rondo darja Celsius hondo ra ruangon pamahunan ralu tirik suang opor piatus. Silikaran. Sungai Yorona Tonor Noyora Silikaran bulin muyon dra butul panas. Ha, hitu kukula pakuan hayai ralu tirik onda pakuling rasuang nubil bayarin muyon dra tukir nubulan.

0: Atan kurang kita kau mempilih rakanon untuk mempaligar kita kau. Kon lagi tio. Kabalu mengakan rana salinut akanon, pentukun suang ru akanon ra imbur ru inan takau, kapam aktiviti fisikal takau. Pilihan diet untuk langkai rapaibo am kekacang, lomok am kolesterol untuk kalama suang, amnyak iruruin gula am usi ralalom akanon. Kaswangun akan raki kinawa am sayur-sayur. Manginom suang onom suku balunganggalas timu songrau, am arwon akanon no monsoy akanon. Mempilih rakanon ono monsoy, aratino, nampilih takau kayakan ono matanda, monsoy am manigat.
1: Wow!

0: kada ko susa, kada opusok pemusaban, nga ponsiko ginavo miyang paidagay tomoy mo, iko saimban bos kadazan, no ikot vinasi o suwaw tomoy mo.
1: Mimpadu na po, nga ahal to ponsol kabakasan sandi, kabasa to ko, mamihi mimpadu na vaig to sugit, to'y vaig tabang, tu duduwa dino, kiva kubosyan dino. Mimpadu miyampay vaig to sugit, kapapahigkang katanan tinan, kapapahidas tinan om pamusavan, kapangingkuhang agak pamusavan, om mintamong kabakasan tabut om kuhit, namot mimpadu na vaig tabang, papawasi kohuzungan za, papahomi tonsi tinan dino kokodaw, kapoivad insomnia om au kodok, om mangingkuhang topiumanan agak pamusavan, om obin tumongom. Mimpodu, tanudon, muntok kabakasan.

Pasovon o tuhun ginumuan do au papabal kopoihan iau o tepot toy kopoihan popompit ahal kotinoan agama om institut laja toy 3R na dadi kahasanan idsibo section duwo tahu-tahu akta kopibasan o multimedia ikawasa dandaon takawaskozo himongopod ngay bulinggit toy talungku toy duduwo dino. Paluputon o kapayhan ko gompit 3R kumadid MCMC maza WhatsApp id numbul iso iso onom duvo duvo iso onom duvo onom duvo toy email media social at mcmc.gov.my.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Kapi wasian tabi Malaysia madani mi pai kodogai zo Dennis Primus edabal mantad Sabah VFM. Kopoguna ponga tuhu da abal. Pavakason ko zo di ti Pinobi biosfera kinabatangan o pinggi saman gumompi kinaisenon pesohi. Su on o IEM Sabah da tumanud inovasi pendigitalan om IR4.ISO. Kinongo na diti abal pinggono. Kino pamadodizan Pinobi biosfera kinabatangan do Pinobi biosfera koduvo dey Sabah nadadi do iso kinahantazan tabasi dey pogun diti dey pinggisaman momogompi diti kinoisanan posoihi na bos di vazon mantili Datuk Seri Panglima Haji G. Nor kinoin tutunan UNESCO o kakitanan diti kinabatangan ikiginazo do 406 tahungay bu hekta ikihogo the biodiversity om ekologi di Takavas.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, reserve biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lancungan berasaskan alam semula jadi serta peluang kerjasama global.
0: Minabosi Datu Haji Jiditi doid kinapanandakan kinohitan tahun ko padam duvo diho Pinobi biosfera kroke om kinopomodo dizan do biosfera kinabatangan id kota Kinabalu. Minabosi sido baino Sabah ivokon popobu ditiko mohigan do kinaisenon pasahi miampai do semok tahungo pedpiatus do kinaisenon kinahabon daw do pinabatos do kinaisenon di no mohigan pengganop TPA. Sabah ngakakali do kinaisenon di tohidang kabon di pain poguhu doid Malaysia miampai do kuang hobi tahungo pedam onam piatus do ginumu do karbon diho do pinopidan do Malaysia. Suon o kotinanan engineer Malaysia IEM Sabah do umampay do inovasi o mposikap di tika pampasan pomonan ko apat IR4.0 id pagunditi. Pingisaman diho kampay no o kopobuan di ti engineer digital infrastruktur pintar om teknologi totomo imogovit iti Sabah dahit pinggisaman di tapantod in ekonomi dahit timpu dumonto. Pinaimbuhay o kopanuan diho di Vazon Mantili Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nor dahit pangangakan sodop kaganapan pada mihimoton IEM Sabah it Kota Kinabalu. Pason di sido diho na po binasa di Kumanduva Vazon Mantili Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ahansan lagi Datu Haji G di IEM Sabah do tumiambus papaimbuhay di ti engineer ngawi di okonopok kibaw ko indaman doid bogisan technical nga doid pamumuandam tongosadu di ho lagi suvay komigit ko zo do kalalahan om tanggungan di tawasi toy professional suvay ko patonda do menong kitapong doid nasatan sa pamagunan miampay do paingigit do onu igunon doid pagun Sabah. Patihambus si Kozo o kapalintan na mana koin tutunan dahit papapabal ngawi dahit Sabah do kinovangan di kiguno Kozo do papabal om paposogu do kalalahan o kinahantazan do papabu ditipogun montok tuhun ngawi. Koin tangan diho pinayin buhay maza dahit kinoin sabaton sa kaday montok ko pangozuvan do kalamazan pamagaan magagano kapabalan kinabalu KPA 2026 kumina dahit atus opod ngay bulinggit. Minabos, Iva Zon.

0: especially for you.
1: Kasaimbaan, Boss Karazan, manak diazu kapoyha.
2: Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
3: Olo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikot don om olo tantalogukan.
3: Wah, awasi topiumanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Awal Muharram toy ma'al hijrah, handaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembida papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado papagyat pisaan umah mazapio binezan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian ma'al hijrah mantan RTM teman setia Anda.

Ama, Lloyd Kidum, Poin Hosok Pasindohan, Poin Tanom Pasusaan, Poin Hantok Katangaban, Montok Pagenakan Kaupusan, Otopot No Obos, Inupus Tina Magabit Kuma Syurga, Inupus Ama, Po Ampus Timpu. Kotobian menandak tadau ama kita anda kondo untuk perubung perum iso buhan ko onom duwang ibu duwang perum onom mantad RTM teman setia anda.

0: Suara utama Ima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap obat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi, megano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.